0: jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji, Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengunjungi klinik posko. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2026 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sukasalam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
15: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sukasalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sukasalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sukasalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Sukasalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital, masih terus bersama Anda. Pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya ragam hiburan dan juga informasi menarik terus mewarnai suasana pagi Anda. Masih terkait dengan euforia Piala Dunia. Australia percaya Popovic pimpin tim sampai 2027. Tony Popovic resmi memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Australia. Kesepakatan ini berlaku hingga 2027. Popovic akan pimpin Australia di Piala Dunia dan ia juga dipercaya untuk memimpin Soccer Corps di Asian Cup 2027 yang akan berlangsung awal tahun depan. Nah, pendengar, mantan pemain timnas Australia ini juga mulai bertugas bersama timnas Australia pada September 2024. Popovic memimpin The Socceroos untuk melewati babak kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pelatih, Popovic juga telah memimpin timnas di 18 pertandingan. Popovic mencatat 18 kemenangan dan 4 kali imbang bersama dengan Australia.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

Saudara pendengar, pertarungan sengit Piala Dunia, mental baja kunci Kanada hadapi Bosnia. Kanada memulai langkah di Piala Dunia 2026 hadapi Bosnia di Stadion Toronto, dan pendengar, kemenangan penting diburu untuk membuka peluang mereka maju dari fase grup B Piala Dunia. Pelatih Kanada Jess Marsh juga memastikan Kanada siap menghadapi laga pertama didukung oleh pendukung sendiri. Strategi dan juga mental pemain dipersiapkan agar tampil lebih lepas. Pemain Kanada Stephen Estacuio menyebutkan bahwa laga pembuka berlangsung dengan begitu berat. Pengalaman Bosnia Herzegovina diyakini mampu menyulitkan mereka sepanjang pertandingan nanti. Kanada tampil di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah bersama dengan Amerika Serikat dan juga Meksiko. Ini menjadi penampilan ketiga mereka di ajang FIFA.

0: suasana akhir pekan masih terus mewarnai suasana Anda di hari ini ketika Anda mungkin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi, hal-hal yang menyenangkan sehingga Anda punya waktu untuk bisa membuat hati Anda menjadi lebih bahagia. Masih terkait dengan euforia Piala Dunia, Amerika Serikat waspadai permainan agresif dari Paraguay. Nah, pendengar, Amerika Serikat memulai perjalanan Piala Dunia 2026 menghadapi Paraguay. Pelatih Amerika Serikat, Mauricio, meminta pemain siap sejak awal. Kemudian tentunya dipahami bahwa Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan juga berbahaya. Pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles. Pendengar, pelatih tahu bahwa mental dan juga agresifnya dari Paraguay, dan ini juga tentunya sudah dibuktikan lewat kualifikasi beberapa kali tampil di Piala Dunia. Amerika Serikat juga menjalani 2 laga pemanasan. Mereka menang 3-2 atas Senegal dan juga kalah 1-2 dari Jerman. Hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad Amerika Serikat. Tim berkembang bukan hanya untuk secara taktik tetapi juga mental. Ke-26 pemain tim Amerika Serikat dalam kondisi yang fit dan juga siap untuk bermain, termasuk back Chris Richard yang terus berjuang pulih dari cedera ankle-nya saat ini. Penyerang Siartian juga belum bisa dibandingkan dengan seniornya Landon Donovan, cukup bisa diandalkan terutama dukungan Tyler Adams serta Weston. Informasi terkait dengan Amerika Serikat, waspadai permainan agresif dari Paraguay, bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, sudah pukul 8:44 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, nanti pada pukul 9, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay.
1: Dalam dekapanmu, walau sekejap ku rasa rindu. Tak tahu mengapa ku tak bisa melupakan itu.

0: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama di program 1, kanal informasi dan inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk hari ini, melewati suasana akhir pekan. Dan kami akan bergabung bersama RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia. Kali ini pendengar dari Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, melawan Paraguay.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight.

pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

pun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Tim Rem sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tubuh sedak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Priest. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Priest lagi, umpan pendek sebelah ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tubuh sedak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badila ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kaut yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul menjul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Saudara Sake memberikan unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan. Paraguay mencoba melakukan tekanan, melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri pertahanan mereka, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampak untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay,

0: Ternyata di sana ada Sergio langsung ke 11 mengirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus dakinya mereka mencoba menekan. Kutak tadi sebentar dia melihat tiga setengah sudah berikan umpan pendek kita ke dapati masih mencari ruang tembak. Umpan gol, lepas tembakan tidak jadi. Kutalan, oh masuk. Masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memendati stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Dan terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Caceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan, Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang contoh sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat dua kali, beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McLeod dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard, kuasa bola sebelumnya tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sebelumnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas serta lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika dan tendangan pemain Amerika.

0: sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almiron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya. Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodok dan bola baik melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1 2 3 4 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti. Berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan. Tarik saja lagi ke belakang, ada di senaka Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendak dia kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa boleh semuanya melihat garis tengah sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di senaka melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Liverman ataupun Tillman mencoba lakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi. Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedik sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Kutak kedik sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrekes mencoba tekan tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tipu sendiri, umpan terobosan berbahaya, melihat tiga sisi sudah memasuki kotak nanti. Oh, kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah. Walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan. Pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini, ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya. Gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan, masuk kami kepada Sergio, gerak tubuh senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana. Kutak kedik sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan bola tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutakkan di sebentar dia melewati garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah. Sodorkan bola pendek cepat dia merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan ke Persik, angkat bulu kawang. Oh, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar. Dan kita nantikan barangkali Bung Erik,
1: ya,
0: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break, ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
2: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
1: Jadi itu banyak faktor ya yang...
2: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
1: hydration drink yang baru diberlakukan.
2: Betul,
1: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
2: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget, artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Oh, selamat. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic, namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Dan ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi, umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, gol! Balogun! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30, berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri, yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles, Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat?
2: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi, atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya, ini, dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
2: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
2: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing, baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
3: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi, ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi waktu Indonesia Barat, Bu Erick. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan
0: Paraguay lakukan tekanan. Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Cedera kemudian pendek saja dia. Yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tembus nak angkat ke daerah penalti. Tahan dengan dada sejenak. Melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah. Salah umpannya saudara sebelah kiri. Kan segera mereka melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana. Yang luar biasa ini. Oh ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disabut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun ada Robinson di sana berikan city pass kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola, agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang beribas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana. Tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson. Ataupun juga Western, saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola. Mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah. Mencoba mengulur-ulur waktu saudara karena memang mereka sudah unggul 2-0. Angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis di umpan terobosan. Kini Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri. Angkat ke mulut gawang, berbahaya. Lepas tembakan tidak jadi. Mundur lepas ke mulut gawang. Oh kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman. Membentur pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja gagal. Tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil, namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang apakah langsung ke gawang ataukah di umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan. Langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu sungguran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah dia, terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Amerika. Sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan saudara-saudara, kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek saja. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Umpan pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio. Pemain nomor 2 yang maju ke depan ini. Tetapi kali ini tandas di kaki pemain belakang Paraguay, Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi. Yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang. Umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Aldrete ataupun Gomez. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis. Sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan. Ataupun mendekati daerah lawan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika. Langsung kirimkan pendek. Berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja. Kerjasama dengan Tillman ataupun rekannya. Kembalikan di chat lagi. Gerak tibu sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam. Hentikan dengan kaki kiri.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terus bersama Anda untuk hari ini. Dan selamat berakhir pekan semuanya untuk Anda. Semoga hari ini kita lewati dengan begitu banyak kebaikan dan hal-hal yang membuat kehidupan kita lebih bahagia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
1: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
2: Baik, saudara-saudara degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Kedudukan masih tetap 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewati garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkatkan dalam pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Di sektor sebelah kiri, bola dilakukan lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung ikan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah kegagalan. Bisa di bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Dan tentu saja belum merambah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, dan mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan, namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang, direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika di sektor bek kiri pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain punggung 8 Adrisional, kami lihat mekanik mundur ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mike Kelly terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan, sudah dilakukan langsung ke dalam kotaknya. Menggigit bola dari perebutan, kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana, kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola, ada Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola balik ke tengah, salah umpannya. Amerika kini mendekat dari sektor sini, ada Robinson di situ, dari bekan maju ke depan dia, angkat kemudian berbahaya, tidak ada kawan, datang lagi serang dari sebelah kiri, aktifur bakal tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Firman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merambah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini, dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat tendangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja dengan pendek serik ini. Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah, langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, yakini berganti ke kanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, sodorkan bola cepat dia merangsuk ke dalam pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu Desetto sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, dia bekerjasama lagi dengan Adam Taylor. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merangsuk ke dalam pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk ke tangan di sundan dia. 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu dalam. Terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Nantikan ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut top duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri dan sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan, Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Diperhatikan belancang-ancang Kanada sudah melakukan, ya, mencari kawan Debrus, pendek saja diinginkan Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan. Memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Western Mechanic mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika. Angkat bulu gawang, terjadi kelut top duel, terjadi di sana. Ada pun 17 Mike Tillman gerak tembus sedaknya, kutak kali sebentar, tarik ke belakang, kutak lagi, berikan kepada Logol, lepas jembatan. Kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
0: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Halter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay Paraguay Sanabria ditarik keluar digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
1: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola. Penguasaan bola untuk gocek-gocekan ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
0: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan atau di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan, umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola, pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan, umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas, umpan bola kepada Almiron, memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, sudah terdengar Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendang langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendang langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Chinrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun. Namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini, Amerika Serikat.
1: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menunjukkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan.

ada di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan menggiring bola tepat dan melintasi garis tengah sudah. Ada di sana kami lihat Tilman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez dan langsung saja wasit dengan

di manapun Anda berada, tidak ada cinta yang benar-benar sempurna. Tapi pasti akan ada seseorang yang membuat kekurangan terasa begitu indah untuk diterima. Di jam-jam siang yang perlahan berjalan santai ini, biarkan lagu dari Rizky Febian mengingatkan kita tentang rasa tulus yang sederhana namun berarti. Inilah kesempurnaan cinta.

Pendengar siang ini mungkin menjadi waktu yang terbaik untuk mengingat kembali janji-janji yang pernah diucapkan dengan penuh keyakinan tentang kesetiaan, tentang bertahan, dan tentang cinta yang ingin diperjuangkan sampai akhir. Lagu romantis dari Yovie and Nuno akan membuat suasana siang terasa lebih hangat. Selamat menikmati Janji Suci.

Pendengar, ada cinta yang datang tanpa banyak kata, tapi mampu mengubah segalanya menjadi lebih berarti. Cinta yang membuat hari-hari biasa begitu menjadi terasa istimewa. Di tengah aktivitas di siang hari ini, kami pilihkan sebuah lagu dari Baby Romeo bersama Rosa dengan Bukan Cinta Biasa yang akan menemani siang Anda karena lewat lagu yang penuh ketulusan dan rasa mendalam. Bukan Cinta Biasa.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ada lagu-lagu yang tidak pernah benar-benar usang. Karena lagu-lagu tersebut selalu berhasil membawa kita kembali pada kenangan tertentu. Januari, ini merupakan salah satu contohnya. Tentang kehilangan, tentang cinta, dan tentang hati yang masih menyimpan cerita lama. Mari sejenak menikmati siang ini dengan nuansa sendu yang indah dari Glenn Fredly.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tidak terasa ini jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di kesempatan kali ini ya, sambil kita bersama-sama menantikan siaran dari Pro 3 RRI Jakarta untuk turut bersama menyiarkan warta berita olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu dari Enmes Kamelang, Cinta Luar Biasa. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta tidak harus mewah untuk bisa terasa istimewa. Ketulusan kecil, perhatian sederhana, dan rasa yang apa adanya justru sering menjadi cinta yang paling luar biasa. Semoga lagu dari Enmes Kamelang ya. Enmes Kamelang ini bisa membuat siang Anda bisa menjadi semakin hangat dan penuh dengan senyum. Selamat menikmati Cinta Luar Biasa.

Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Laryea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyamak kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik, tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini, memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan,

0: kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: 25 novih igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
2: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap. Oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabah Reza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kini Anda kembali bersama kami setelah tadi kita bersama-sama bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita olahraga. Dan kali ini kita di program Zona Musik Indonesia, musik dan informasi, ya, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 082194383 0853 4383 1230, dan juga di line telepon 082194383 0965. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Ya, Zona Musik Indonesia, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Baik Bapak, alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Senyum.
1: Semoga Bapak yang lagi siaran juga baik dan sehat selalu, amin.
0: Iya, senyum Ibu begitu tertanam di hati.
1: Kalau mau menyair ya, ntar malam itu kali ya.
0: Oh gitu. Oke, lanjut Ibuku.
1: Ya, saya boleh request lagu?
0: Boleh sekali Ibuku.
1: Nah, tahukah kamu?
0: Tahu saya. Eh, tahu
1: tapi
0: Ibu.
1: Tapi tahukah kamu itu judul lagu.
0: Tahukah
1: kamu? Nanti dengar lagu ini.
0: Tahu.
1: Tapi tahukah kamu itu judul lagu.
0: Tahukah kamu?
1: Tapi tahukah kamu?
0: Tahu.
1: Itu ya judulnya pakai tapi. Tapi tahukah kamu itu penyanyinya Dita sama Sisi Ringka Masean.
0: Tapi tahukah kamu dari siapa?
1: Ya itu dari Dita Sisi Ringka Masean. Ya spesial untuk semua ya yang menikmati hari di akhir pekannya untuk hari ini. Selamat siang untuk adik-adik pelajar, teman-teman pekerja ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, tetap jaga sikonnya. Dan spesial untuk yang lagi kurang fit, lagi terbaring sakit ya, semoga diberi kekuatan ya, kesehatan biar cepat sembuh dan lekas beraktivitas ya, mungkin seperti itu. Selamat berakhir pekan, yang lagi tugas selamat menjalankan tugas, semoga semuanya selalu sehat.
0: Lagi masak apa tadi?
1: Terima kasih
0: Ibu Haryanti. Lagi masak apa tadi?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, nggak mau ditahu lagi masak apa tadi.
1: Masak apa ya? Dimasak makanan lah. Oke, itu aja ya. Spesial untuk semua pendengar. Semoga semuanya selalu sehat ya. Terima kasih. Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia, Bunganku.
0: Kenapa le, so ketawa-ketawa le, Fatmawati le.
2: Saya pasti ketawa le, uru-uri kelele, maringan cu le, bagaimana kita putarkan saja kopi susu, asli minum teh susu, kita putarkan gitu kopi susu.
0: Mengantuk le, ya. Kau cuma bilang akan kopi susu le.
2: Kita bertanya so keriting, mau tekan-tekan gitu nomor le.
0: Fatima le, bapak ini le.
2: Lagi istirahat dengan suara-suara nyemur, suara merdunya mengantuk le.
0: Jangan tak tidur le.
2: Astagfirullah mengantuk. Okay. Kemana kita kemarin le?
0: Ada le, tidur le. Bagaimana Fatima?
2: Ya.
0: Bagaimana Fatima?
2: Alhamdulillah sehat lagunya Bung Ancu.
0: So ada yang panggil mama itu di belakang.
2: Kenapa?
0: Kenapa so ada yang panggil mama di belakang itu?
2: Kita pecuti itu Bung Ancu, bukan sesuatu yang anak sayang.
0: Oke, Fatima le.
2: Iya, boleh lagu dengan cu.
0: Lagu apa le?
2: Lagunya Dedi Dore. Dedi Dore, jangan pisahkan aku dengan cu.
0: Jangan pisahkan aku. Kenapa memangnya?
2: Tidak mau saya dipisahkan dengan cu, boleh dengan cucuku dan keluarga aku. Saya tidak mau dipisahkan, kecuali Allah yang memisahkan.
0: Kalau Sahrawi? Oke.
2: Ya, menyapa dengan cu. Nanti dimarah kita orang di belakang ini.
0: Ada jangan pisahkan aku dari Nia Zulkarnain.
1: ini
0: ada Dedi Dores bersama Ovi, jangan pisahkan. Yang itu ya?
1: Iya, itu.
0: Oh, jangan pisahkan.
1: Jangan pisahkan aku dan dia.
0: Dia itu apa? Dia itu siapa?
1: Kenapa?
0: Dia itu siapa?
1: Banyak kungan, cu. Ada Pak Kendi, Pak Yasir, Pak Hamid, Mas Yara Lois, Hamsa dan Rusdin, dan Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat, ada Nuriman, Sawal, Monafri, Aisyah yang sedang berjuang NTK di Palu, Manti, ada Nureni, Gaby yang sedang terbaring sakit, cepat sembuh Gaby.
0: So lari pagi Gaby, mau dibilang
1: masih sakit. Oh, sudah lari pagi Gaby.
0: Udah, ada berenang sudah dia kasihan. Ada pakai gaya batu.
1: Ada Abdul Rahim, ada Ahmad Gunawan, Haja Eli, dan Adin, dan sama-sama tanpa terkecuali Bung Andi. Bung Andi, selamat kopi susu. Terima kasih.
0: Bantar lanjut kopi susunya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Fatima, Le. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Bung Andi.
0: Ya, Zona Musik Indonesia.
3: Zona Musik Indonesia.
0: Bagaimana kabarnya, Le?
3: Kabarnya baik,
0: Le. Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Bunda Rahma Dilakatan.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Oke, Bunda Rahma silakan.
3: Masih boleh lagu?
0: Boleh, lagunya siapa?
3: Lagunya Betaria Sonata, Jangan Salahkan Siapa.
0: Jangan salahkan siapa, salahkan saja Fatima.
3: Jangan deh, marah le.
0: Ba telepon ulang dia le. Jangan salahkan siapa.
3: Ya, dari pergi motor sana, dari buol, di toli-toli dan semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Siapanya sama siang dan buat Bung Ancu sama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, ya di belakangnya Rahma. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Hidup rocker.
4: Assalamualaikum Banco.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rocker.
4: Paham memang.
0: Paham.
4: Sebagai manusia. Rocker juga manusia. Ya.
0: Lagu apa?
4: Punya hati, punya rasa kan?
0: Wih, montol. Lagu apa? Pak Hamsa.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Hamsa?
4: Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Sebaliknya kabar juga.
0: Ya, kita senyum-senyum aja, bahagia.
4: Insya Allah.
0: Ya, jangan biarkan kesulitan merajalela.
4: Harus jalan dengan sabar saja.
0: Ya, karena rocker itu taunya bahagia. Kalau yang jiwa rocker itu taunya bahagia, tidak pernah susah.
4: Secara bilang, malam makin meninggi.
0: Kenapa?
4: Malam makin meninggi.
0: Makin meninggi Sahara. Gila gampang.
4: Iya.
0: Mau pakai menyanyi sabantar ini?
4: Insya Allah kalau ada waktu.
0: Oke, okay. Bentar malam ya. Oke.
4: Angin malam.
0: Angin malam dari Sahara, Ben. Oke. Okay. Kirim buat siapa?
4: Kirim buat Pak Arifin, nyata di sekel sana, dan ada Arianti di Nalu sana, ada Dian di Salu, ada Buda Gebi, ada Rahma di Lakatan sana, ada yang spesial khusus Fatima di Ogomoli.
0: Oke, Fatima di Ogomoli.
4: Iya, Ogomoli. Saya misalnya selalu itu kunci kesetiaan sama dia. Allah SWT sampai.
0: Oke. Oke, Roker. Bagaimana, Rok?
4: Terima kasih, Bang Ancu.
0: Baik, terima kasih buat Roker.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa. Ya, dilakannya Pak Hamsa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
5: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Ih, jangan tertawa kan, langsung tertawa. Orang semua tahu lagi ngana. Jangan beret ya kata.
5: Iya, soalnya itu terbawa suasana dengan Pak Hamsa tadi ketawa-ketawa aja saya ikut ketawa.
0: Oh, gitu kah?
5: Mm-mm.
0: Ah, ngana babong lagi ngana. Adin.
5: Saya tidak modus, modal dusta
0: ya. Porsi apa itu?
5: Modal tulus bukan modus, modal dusta.
0: Yang penting yang penting kita so tahu.
5: Biar cuma yang tahu, jangan sampai orang-orang tahu ya.
0: Yang penting kita so tahu.
5: Iya, yang penting jantaran dua, jangan sampai orang lain pada dengar.
0: Pasti orang cari Pak kita bertanya siapa itu Adin PA. Ah.
5: Oke, masuk lagu satu.
0: Oke, boleh lagu siapa?
5: Lagunya Cutrani.
0: Cutrani dengan
5: Rindu. Judul Rindu Malu.
0: Rindu Malu.
5: Mm-mm.
0: Rindu Malu.
5: Rindu tapi malu.
0: Itu kok ngana? Adin. Lanjut tadi kirim por.
5: Kirim salam pertama buat Om Ancu, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat. Okay. Dan diberikan kelancaran rezeki bersama keluarga.
0: Amin.
5: Buat Pak Hamsa tadi, salam sehat. Buat Kak Fatima, mudah-mudahan selalu langgeng bersama abangnya. Juga buat Kak Gebi yang lagi sakit katanya, mudah-mudahan cepat sembuh. Buat Rahma, Sherly di Lakatan, Bunda Ama, ada juga Haji Eli yang di Dondo, dan semua-semua saja pendengar RRI Tol-Tol di tempat terkecuali. Salam kompak menuju persahabatan dari Adin Pariyu Mautong, anak dingin. Terima kasih Om Haji.
0: Kalau Pak Hamsa dia sosiapkan DP lagu.
5: Ya, Angin Malam.
0: Angin Malam, soal antar malam, orang mau tunggu dia, Mbak Angin Malam.
5: Oh, pokoknya, soal antar malam nanti tinggal tunggu saja. Saya bukan Angin Malam, Ombak Malam.
0: Memang di pinggir pantai ngapain rumah?
5: Oh, oke, Assalamualaikum, terima kasih.
0: Lagumu tadi Rindu Malu dari?
5: Iya, Cutrani.
0: Cutrani, kita ada cari-cari, tunggu dulu. Cutrani. Oke, Cutrani. Rindu Malu. Ya, oke, Cutrani. Ini lagunya ada. Adin Rindu Tapi Malu. Oke.
5: Okay. Oke. Okay. Ah. Boleh.
0: Sudah itu aja. Rindu Tapi
5: Malu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita coba nanti, kalau masih ada waktu, kita akan buka kembali line telepon dan kini kita langsung dengarkan lagu yang sudah dipilih oleh teman-teman kita pecinta Pro 1 RR Tuli. Ada lagu Tapi Tahukah Kamu, dilanjutkan dengan Jangan Pisahkan.
6: Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ

0: Melihat di manapun Anda berada, ya tidak terasa kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia melalui lagu dari Cutrani, Rindu Tapi Malu, mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung, meramaikan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda tentunya bisa mengikuti acara musik tradisional dan budaya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
9: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
8: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
9: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
8: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
9: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
8: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
9: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
8: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
10: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang selalu hadir menjadi teman terbaik bagi Anda. Di ruang hangat yang mengalun dengan penuh cerita, kita kembali dipertemukan dalam harmoni nada-nada Nusantara. Dan ini saatnya kita untuk menyusuri jejak rasa melalui alunan musik tradisional yang tak lekang oleh waktu. Dari Sabang sampai Merauke, setiap lagu daerah tentu menyimpan kisah, baik itu tentang rindu, cinta, perjuangan, hingga kenangan masa kecil yang mungkin tidak akan pernah terganti. Di musik tradisional dan budaya kali ini, bukan hanya musik yang akan kita dengarkan, tapi tentunya cerita dari hati Anda semua. Ya, buat pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam musik tradisional dan budaya, ya, nantinya bisa bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, dengan memilih atau request lagu daerah favorit Anda, ya, tapi tentunya harus punya cerita di baliknya. Mengapa Anda menyukai lagu tersebut? Siapa tahu kisah Anda hari ini bisa menghangatkan hati pendengar lainnya. Dan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini di Zona Musik Indonesia, kami hadirkan sebuah lagu dari daerah Makassar. Sebuah lagu, ya, tentang sakit hati, ya, mengenai atas suatu hubungan yang retak dan perasaan yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Ini dia Ridwan Sau, Apa Mo Aneh.

0: Ya benar, di mana pun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari daerah Makassar. Dari Ridwan Sau. Apa mau aneh ya? Dan sudah ada yang bergabung di musik tradisional dan budaya di edisi hari ini. Sabtu 13 Juni 2026. Sudah kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pencinta musik tradisional dan budaya.
0: Oke, Ibu. Ibu.
1: Ya, Bapak. Enggak boleh lama-lama. Yang pasti saya mau dengarkan lagu dari daerah Sunda.
0: Lagu apa, Ibu?
1: Bubui bulan. Bubui bulan. Ya itu.
0: Nanti malam.
1: Enggak malam pun enak. Jadi mengisahkan seorang ibu ya yang menidurkan anaknya ya. Itu sih cerita orang Sunda. Meskipun saya bukan orang Sunda, tapi saya besar, tumbuh dan besar di daerah Sunda itu di Depok.
0: Banyak betul tempat Anda dibesarkan.
1: Saya juga orang Sunda.
0: Banyak betul tempat Anda dibesarkan.
1: Saya juga orang Sunda, ya.
0: Banyak betul tempat Anda dibesarkan.
1: Oh, banyak.
0: Terutama
1: karena dari perpaduan kakek, nenek, eyang saya itu berbeda suku, jadi beragam. Jadi saya satu bineka tunggal ika.
0: Sampai Anda besar di hati.
1: Itu aja ya, untuk masyarakat Sunda yang ada di Toli-Toli.
0: Pak Hardian.
1: Untuk pencinta musik ya, untuk pencinta musik tradisional dan budaya. Mari terus majukan terus musik-musik tradisional, apalagi musik daerah ya. Apalagi untuk generasi muda. Dan sebagai apa ya, sebagai momen kita nanti memperingati hari musik sedunia nanti di tanggal 21 Juni itu ya. Jadi anak-anak muda harus tahu musik-musik tradisional, musik daerah.
0: Iya.
1: Seperti itu ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Ibu Haryanti, halo, assalamualaikum. Zona, musik tradisional dan budaya.
2: Waalaikumsalam, musik tradisional dan budaya, Bu Mandi.
0: Iya, Le, ketawa dia, Le, Fatima.
2: Iya, dengan Fatima juga, boleh, Bu Mandi.
0: Oke, Fatima, apa, Le?
2: Lagunya, si Kinagami Mekka Musalai, Bu Mandi.
0: Iya, bagaimana?
2: Lagu Bugis, si Kinagami Mekka Musalai.
0: Lagu Bugis, judulnya...
2: Siti Najami Mengakusalai, Bu Mandi.
0: Lagunya siapa itu? Tunggu dulu, lagu Bugis lagunya?
2: Kurang tahu juga sampai punya lagu, Bu Mandi.
0: Iya, soalnya bisa disebutkan pelan-pelan supaya kita bisa dengar baik-baik.
2: Siti Najami Mengakusalai.
0: Siti Najami salah, oke. Iya. Oke, ini... dikirim buat siapa?
2: Ada Haryanti tadi, ada Abdillah di Kota Kertanegara, ada Eli, Hamzan Rustin, Munafri, Aisyah, ada Rustin, ada Berjuan di Palu, ada KNPK, dan Sumanti, Gaby yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan ucapannya selamat sehat selalu untuk Bung Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Fatima, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Jona musik
0: musik tradisional dan budaya, lagu daerah ya.
3: Musik tradisional dan budaya.
0: Oke. Okay.
3: Okay.
0: Nah, dengan siapa dan di mana?
3: Ya, Bunda Amal.
0: Di mana?
3: Di situ.
0: Di hati. Bunda Ama.
3: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa?
3: Mau dengar teringat kedua orang tua, Ati Olo Ti Mama.
0: Ati Olo
3: Ti Mama.
0: Ati Olo Ti Mama. Oke, okay, kirim buat
3: Ati Olo Ti Mama, itu hanya mengingat kedua orang tua yang sudah tiada juga yang membesarkan kita. Dan lagu ini ditujukan pada semua suku Gorontalo. Semoga yang mendengar lagu ini akan teringat kedua orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Semoga orang tua kita yang sudah tiada, semoga diampuni segala dosanya dan dilimpah segala amal ibadahnya di akhirat. Dan semoga kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, kesehatan dilimpahkan di sekitar juga. Dan diberikan dan buat Bung Ancu, selamat juga, ya buat kedua anak dan istri di rumah. Oke Bung Ancu, assalamualaikum.
0: Anak dan dua kedua istri di rumah, bingung saya.
3: Kenapa Bung Ancu kok mau
0: tidur? Ya sudah.
3: Mabuk. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Bunda. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tabe Tuan Ancu.
0: Iya, tabe Pak Yendi.
4: Dan
0: iya. Lagu apa itu Pak Yendi?
4: Balada Pelau.
0: Balada Pelau. Kali ini mana ada punya, eh?
4: Nona Mahid.
0: Nona Mahid, oke. Okay. Balada Pelaut. Kirim, mau kirim pas siapa ini lagu?
4: Kirim untuk semantor rampek semua.
0: Aha.
4: Yang dari Minahasa, Biku, Manado, Tolemo, Sanger, Sanger.
0: Mm-hmm.
4: Pokoknya semua saudara-saudara yang ada di Toto, yang ada di Rantau.
0: Aha.
4: Pokoknya semua siap-siap semua juga. Oke.
0: Oke.
4: Terima kasih, KB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi menerima atensi Anda, ya di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya kali ini kita akan dengarkan lagu pop Sunda ya, Bubui Bulan dari Nining Meida ya, yang sudah di request oleh Ibu Haryanti ya. Dan nantinya masih ada lagi lagu-lagu daerah lainnya yang tentunya sudah siap untuk menemani Anda. Seperti yang direquest oleh Fatimah ya, dan juga lagu Gorontalo yang direquest oleh Ibu Ama dan Pak Kendi ya, lagu Manado. Kita langsung dengarkan Bubui Bulan.

0: Lihat di manapun Anda berada, itulah tadi dua lagu yang lagu daerah yang sudah hadir menemani siang kita kali ini. Ada Bubu Ibulan dari Nining Media dan Siti Naja Musalai dari Yohana Bella. Dan tentu masih ada beberapa menit lagi ke depan ya untuk lagu-lagu daerah yang menjadi pilihan Anda. Silakan Anda bergabung bersama kami di siang hari ini dalam paket musik tradisional dan budaya. Karena setiap lagu tentu punya cerita. Dan setiap cerita tentu layak untuk kita dengarkan. Nah, karena itu bagi Anda yang ingin bergabung di acara musik tradisional dan budaya, ya, silakan Anda bergabung di 0853-4383-1230. Ya, untuk memilih lagu daerah apa yang paling berkesan untuk Anda. Dan juga, apakah lagu tersebut yang mengingatkan Anda dengan kampung halaman atau mungkin masa kecil yang kini hanya bisa dikenang, tidak bisa diulang kembali. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak kareba.
1: Kareba madece.
0: Sahrawi.
1: Mas Siara di Tende.
0: Mas Siara di Tende. Mas Siara, oke, lanjut Mas Siara.
1: Lagu dulu.
0: Lagu agak.
1: Lagu Biu Biu.
0: Lagu apa?
1: Nah, karena kalau Biu Biu itu tidak ada ibu, tidak ada ayah.
0: Bagaimana?
1: Jadi mohon nih mak bola cepuk bulu ini. Ale ale, jadi terlak Biu Biu.
0: Biu Biu, oke, Biu Biu. Oke. Okay.
1: Ya?
0: Sudah siap.
1: Ada?
0: Ada.
1: Kirim dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kirim untuk Biu Biu.
0: Kirim untuk Biu Biu.
1: Kata ni ambok dalek, mak bola cepuk bulu.
0: Ah.
1: Kan itu buat dalek, masih kini jago lah.
0: Kalau so jadi kirim ya.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Siara. Biu Biu ya. Nanti sebentar kita akan dengarkan bersama Biu Biu ya, Didin Pratama makanya ya. Dan pendengar, langsung saja kembali kita dengarkan lagu daerah dari Gorontalo yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan lagu Manado dari Koni Mamahit yang sudah direquest oleh Ibu Ama dan Pak Kendi untuk Anda semua, seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ya benar, di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya. Ini sudah di akhir penghujung di akhir kebersamaan kita. Dan lagu dari Koni Mamahit dengan balada pelaut mengakhiri kebersamaan kita di acara zona musik. Zona musik, musik tradisional dan budaya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ini bisa menghibur kita. Terima kasih untuk setiap cerita yang sudah Anda bagikan, setiap kenangan yang Anda hidupkan kembali lewat nada dan lirik yang sederhana namun begitu sangat dalam. Semoga apa yang kita dengarkan siang ini bukan sekedar hiburan, ya, tapi juga pengingat bahwa budaya adalah identitas dan musik adalah bahasa yang menyatukan kita semua. Mari terus lestarikan, terus cintai, dan terus banggakan musik daerah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam musik tradisional dan budaya yang tidak pernah usang oleh waktu. Salam budaya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pendengar, kini kita jelang Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: kemarin peserta yang hadir itu dari puskesmas, kemudian tokoh masyarakat, kemudian juga ada polsek yang ada di Parigi Motong.
1: Nah ini mungkin insya Allah dalam menghadapi 17 Agustus juga sekolah-sekolah kami akan datangi lagi untuk melaksanakan perekaman KTP.
2: Jadi kami memberi pemahaman kepada masyarakat Bia Pati yang mana untuk program presiden kali ini tidak hanya melayani simpan pinjam.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya Polres Tolikoli menghimbau masyarakat pecinta Piala Dunia tidak memanfaatkan perhelatan pesta bola tersebut dalam bentuk perjudian. Dan warta berita daerah siang ini diakhiri dengan informasi terkait rangkaian pertandingan hari kedua Piala Dunia 2026 menyajikan hasil yang beragam. Kanada yang melakoni laga perdana grup B pada Sabtu dini hari pukul

0: yang mulai bergulir menjadi perhatian masyarakat dunia diprediksi akan meningkatkan antusias para pecinta sepak bola termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Namun di balik kemeriahan pesta olahraga tersebut terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau kantitmas yang perlu diwaspadai, salah satunya praktek perjudian dan taruhan pertandingan sepak bola. Menyikapi hal tersebut, Wakapolres Toli-Toli, Kompol Nana Taryana Esos kepada RRI, mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian secara langsung maupun online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026. Ditegaskan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi pelaku, keluarga maupun lingkungan sekitar.
1: Menyambut pesta bola Piala Dunia 2026, silakan untuk mungkin apa nonton bersama atau mungkin nonton masing-masing. Intinya marilah jaga keamanan dan ketertiban daripada Kabupaten Toli-Toli. Dan tolong jangan sampai ada permainan atau ada judi bola di situ kan. Nah, silakan kita bersama-sama bergembira warga Toli-Toli. Itu dari himbauan dari Polres Toli-Toli.
0: Lebih lanjut, Wakapolres Toli-Toli ini mengajak masyarakat untuk mengisi momentum Piala Dunia dengan kegiatan yang positif, seperti nonton bareng yang tertib, mempererat silaturahmi, serta mendukung tim favoritnya dengan menjunjung tinggi sportivitas atau jangan fanatik berlebihan terhadap tim kesayangannya.
1: Ini kan bukan pilkada ini kan bola saja, silakan mendukung tim kesayangan masing-masing. Tapi jangan sampai terjadi keributan atau mungkin sampai terjadi perselisihan atau mungkin perkelahian atau apa, silakan mendukung tim masing-masing, tim kesayangannya, kan itu bukan negara kita, cuma ini saja kan pribadi saja itu, tetap kita jaga ketertiban dan keamanan di wilayah Toli-Toli.
0: Wakapolres Toli-Toli berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026 sehingga kemeriahan ajang olahraga terbesar di dunia ini dapat dinikmati dengan aman, nyaman, dan penuh kebersamaan.
2: Tim penyuluh pertanian di Kabupaten Buol terus melakukan pendekatan intensif kepada para petani guna menggenjot produktivitas tanaman kedelai. Langkah ini diambil untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap budidaya kedelai kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan komoditi pangan lainnya. Renaldi melaporkan.
3: Ketua Tim Kerja Katimker Penyuluh Kabupaten Buol, Sardi Matara, menjelaskan peran mereka di lapangan berfokus pada pendampingan dan pengawalan program kementerian seperti program ketahanan pangan nasional. Penyuluh bertindak sebagai jembatan informasi untuk menyampaikan teknik budidaya yang tepat, syarat mendapatkan bantuan, hingga solusi penanganan hama dan penyakit tanaman. Dikatakan, tantangan terbesar tim penyuluh dalam budidaya kedelai saat ini adalah bagaimana mengubah pola pikir petani. Kurangnya pengetahuan di bidang budidaya kedelai membuat para petani merasa tanaman ini kurang menjanjikan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pendekatan intensif agar mereka paham kedelai sebenarnya sangat menguntungkan.
4: Nah, itu yang sedang kami usahakan itu dalam hal melakukan pendekatan yang intensif pada petani sehingga untuk merubah pola pikir mereka bahwa budidaya kedelai itu bukan tidak seperti yang mereka pikirkan. Budidaya kedelai adalah salah satu juga hal yang menguntungkan dibandingkan tanaman pangan lainnya.
3: Sardi Matara mengungkapkan Kabupaten Buol memiliki potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan komoditas kedelai. Ironisnya, daerah ini kerap mengalami kekurangan bahan baku lokal untuk pembuatan tempe dan tahu, sehingga para pengusaha terpaksa mendatangkan kedelai dari luar daerah. Upaya edukasi ini pun mulai membuahkan hasil. Sejak para penyuluh ditarik ke bawah naungan Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, antusiasme masyarakat mulai meningkat. Secara perlahan, pola pikir petani berubah dan mereka kini mulai giat menanam kedelai.
4: Pengusaha tempe dan tahu yang ada di Kabupaten Buol, mereka memilih menginginkan kedelai itu adalah kedelai impor, bukan kedelai lokalan. Nah, ini yang kami sangat harapkan dari penyuluh sehingga itu juga permintaan petani. Permintaan petani mereka tidak menginginkan benih lokal, tapi menginginkan benih yang unggul. Itu harapan kami sih sebenarnya, sehingga pola pikir petani tadinya yang menganggap bahwa kedelai tidak menguntungkan bisa berubah.
3: Untuk menyukseskan program nasional ini, pihak penyuluh berharap pemerintah dapat memberikan dukungan konkret, terutama dalam penyediaan benih. Saat ini, para pengusaha tahu tempe maupun petani di Buol lebih mengharap benih kedelai unggul daripada benih lokal.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

0: anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong genjot upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak melalui pelatihan manajemen kasus dan penanganan kasus bagi tenaga pelayanan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong. Ruth Damayanti melaporkan.
1: Dalam upaya memaksimalkan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong, Kartikawati mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah konkret, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen kasus dan penanganan kasus bagi tenaga pelayanan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong, yang mana pada kegiatan tersebut melibatkan pihak pelayanan kesehatan diantaranya puskesmas, toko masyarakat, polsek, guru bimbingan konseling atau BK dari tingkat SD, SMP, dan SMA, serta TPPKK dan konseling klinik.
2: Jadi kemarin peserta yang hadir itu dari puskesmas, kemudian tokoh masyarakat, kemudian juga ada polsek yang ada di Parigi Mautong, walaupun memang hanya sebatas kecamatan terdekat. Kemudian juga ada guru BK di beberapa sekolah dari SD, SMP, dan SMA, kemudian juga PPAKBM, PK dan Sadar PKK, kemudian juga ada psikolog klinis gitu. Dan narasumbernya adalah Ibu Salma, beliau adalah tim ahli, tenaga ahli dari UPTD PPA Kota Palu yang memang sering menangani atau memberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana para pendamping itu mempunyai kecakapan baik kualitas untuk penanganannya begitu.
1: Pelaksanaan pelatihan tersebut dikatakan digelar tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, melainkan sebagai bentuk langkah antisipasi sebab di tahun berjalan ini, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
2: Jadi kan kasus kekerasan di Kabupaten Parigi Mautong ini meningkat dan cukup tajam meningkatnya. Jadi tahun 2025 kemarin itu, total satu tahun 2025, kasus kami perempuan dan anak sebanyak 67 kasus. Tetapi ini di tahun 2026, baru bulan Juni saja, kami sudah menangani 54 kasus terhadap perempuan dan anak. Nah, ini menjadi perhatian bagi kami.
1: Kartikawati berharap dengan adanya pelatihan manajemen kasus dan penanganan kasus bagi tenaga pelayanan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong yang melibatkan sejumlah pihak dapat memaksimalkan dan meminimalisir jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.
0: KTP Go to School yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol dengan mendatangi seluruh sekolah SLTA sederajat di Kabupaten Buol merupakan upaya jemput bola kepada anak sekolah yang telah berusia 17 tahun. Dari Kota Berkah Buol langsung dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Aksi jemput bola terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buol kepada seluruh masyarakat wajib KTP yang ada di Kabupaten Buol. Salah satunya melalui program KTP Go to School dengan menyasar seluruh sekolah SLTA sederajat yang ada di daerah ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Sahdan saat diwawancara RRI mengungkapkan KTP Go to School merupakan pelayanan jemput bola yang dilakukan pihaknya kepada anak sekolah yang telah berusia 17 tahun namun masih duduk di bangku sekolah, di mana pasca dilakukan perekaman KTP langsung dilakukan pencetakan di tempat. Hal ini juga sejalan dengan program pelari cepat yang tengah dijalankan saat ini baik di dalam maupun di luar ibu kota Kabupaten Buol. Sejauh ini program KTP Go to School telah berjalan kurang lebih 60% dan pihaknya berupaya agar seluruh SLTA sederajat di Kabupaten Buol terkaper program KTP Go to School.
4: Untuk di Kabupaten Buol ini sudah 60% ya, 60% kami datangi. Tapi kami berupaya semua SMA-SMA yang ada di Kabupaten Buol. Kalau yang jauh-jauh sudah ini, Lakia, Palele kemarin sudah. Nah, sudah pernah. Ini mungkin insya Allah dalam menghadapi 17 Agustus juga sekolah-sekolah kami akan datangi lagi untuk melaksanakan perekaman KTP.
3: Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, program yang tengah dijalankan saat ini bertujuan agar seluruh pelajar, terutama yang duduk di bangku SLTA sederajat dan telah berusia 17 tahun memiliki KTP sebagai salah satu persyaratan yang dibutuhkan saat mengurus berbagai hal, sekaligus memudahkan pelajar dalam pembuatan KTP dengan tidak perlu lagi mendatangi kantor di Dukcapil Kabupaten Buol.
4: pemikiran kami di anak SMA kelas 3 itu prinsipnya sudah 17 tahun. Jadi biar mereka dapat memfasilitasi tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, ya di sekolah itu saja kita kerjasama dengan kepala-kepala sekolah. Yang tentunya kami bangun komunikasi dulu dengan kepala-kepala sekolah. Jadi memang sederhana saja bahwa pemikiran bahwa setiap anak SMA kelas 3 itu 95% itu sudah 17 tahun.
3: Program KTP Go to School mendapat respon positif dari kepala sekolah tingkat SLTA Sudrajat yang ada di Kabupaten Buol dan menilai program tersebut sangat membantu siswa dalam memperoleh KTP sekaligus sebagai ajang edukasi kepada siswa. KTP sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam mencari pekerjaan.
5: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Progres pembangunan fisik gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, kini telah mencapai sekitar 60%. Saat ini proses pengerjaan tengah berfokus pada pemasangan rangka atap dan keramik. Pihak koperasi pun optimis bahwa pada minggu depan, tukang akan mulai melakukan pemasangan pintu gerai serta penyelesaian akhir. Kembali, Renaldi melaporkan.
6: Dika Gayanda, Ketua Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Diapati mengungkapkan meskipun fasilitas gedung belum rampung 100%, aktivitas administrasi KDMP Desa Diapati dilaporkan sudah berjalan dengan sangat aktif. Dikatakan, berbagai program administratif seperti pengelolaan simpanan pokok, simpanan wajib hingga simpanan sukarela dari warga setempat telah berjalan secara produktif. Meskipun untuk sementara waktu operasional pelayanan terpaksa dialihkan di kediaman pribadi Ketua Koperasi. Sejak mulai berdiri pada 1 Desember 2025 lalu, perkembangan koperasi ini terbilang cukup pesat. Hingga saat ini, koperasi telah berhasil merekrut sekitar 160 anggota dan proses pendaftaran terus dibuka secara terbuka bagi masyarakat luas tanpa batasan waktu.
7: Iya, jadi untuk pelayanan kami karena pelayanan masih di rumah baru perekrutan anggota, kemudian penyuluhan dalam hal ini sosialisasi, kami di sini memberi pemahaman kepada masyarakat. Yang mana program presiden ini kalau di masyarakat kan secara umum diketahui yang namanya koperasi hanya melayani simpan pinjam. Iya, jadi kami memberi pemahaman kepada masyarakat Diapati yang mana untuk program presiden kali ini tidak hanya melayani simpan pinjam, tapi kami difasilitasi gerai, di mana gerai itu terdapat klinik, terdapat apotik, kemudian sembako, gerai tani. Jadi itu bisa digunakan.
6: Nantinya gerai koperasi yang dibangun akan difasilitasi dengan berbagai sarana penunjang yang lengkap untuk kebutuhan anggota, antara lain klinik kesehatan, apotik, penyediaan sembako serta gerai tani untuk mendukung sektor pertanian. Dika Gayanda menegaskan bahwa keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari dukungan penuh 100% oleh pemerintah desa setempat serta sinergi dengan pihak TNI yang dipercayakan dalam pembangunan fisik gerai. Sampai saat ini, proses pembangunan maupun jalannya administrasi berjalan lancar tanpa kendala berarti.
7: Jadi harapan kami semoga kedepannya bisa tetap saling sinergi, bisa saling tetap support, insya Allah untuk Diapati tetap mengutamakan dari program ini potensi desa. Dalam hal ini UMKM itu yang akan kami tingkatkan dari masyarakat. Itu aja sih Pak.
6: Selain mempersiapkan pengoperasian gerai secara maksimal, program koperasi di Desa Diapati juga berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan dengan fokus mengangkat potensi lokal di desa. Walaupun Desa Diapati berada di wilayah yang didominasi oleh sektor pertambangan, koperasi tetap merangkul dan menampung aspirasi dan berbagai sektor lainnya seperti pertanian, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
0: Melalui komunitas belajar antar sekolah, seluruh guru diharapkan memperhatikan kualitas literasi dan numerasi bagi peserta didik dengan mendorong minat baca anak sejak dini. Datra Hasan melaporkan.
8: Meningkatkan kualitas pendidikan di Tolitoli, Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Tengah terus mendorong agar sekolah yang memiliki nilai rapor merah untuk meningkatkan kualitas literasi maupun numerasi melalui pemberdayaan yang komprehensif demi memajukan dunia pendidikan. Fasilitator literasi dan numerasi BPMP Niketut Suatiningsi kepada RRI mengatakan pihaknya beberapa hari lalu melakukan kegiatan komunitas belajar kombel bagi beberapa sekolah yang diikuti oleh sejumlah guru pendidikan dasar di Tolitoli. Menurutnya, penguatan literasi dan numerasi bagi guru sangat penting agar dapat berubah pola pembelajaran yang lebih edukatif sesuai dengan strategi mengajar, khususnya di bidang mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, sehingga peserta didik mendapat stimulus pemahaman yang baik khususnya literasi maupun numerasi.
9: Jadi diharapkan komunitas belajar yang ada di Kabupaten Tolitoli ini bisa berkembang Dan itu adalah wadah untuk guru untuk belajar bersama, kemudian tentunya memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolahnya yang bermuara pada peningkatan pembelajaran.
8: Ditambahkan melalui komunitas belajar antar sekolah, seluruh guru dapat meningkatkan strategi kualitas pembelajaran bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan rapor pendidikan yang menjadi skala penilaian keberhasilan memajukan pendidikan di daerah.
9: Saya selalu menekankan bahwa jangan mengharapkan segala cara untuk meningkatkan rapor pendidikan. Tapi bagaimana kita sebagai guru, strategi kita sebagai guru dan juga kepala sekolah untuk memberi pembelajaran bermakna bagi peserta didik.
8: Niketut Suwatiningsih berharap seluruh guru dan insan pendidikan di daerah ini benar-benar memperhatikan kualitas literasi dan numerasi bagi peserta didik dengan mendorong minat baca anak sejak dini agar ke depan meraih kemampuan akademik yang baik.
0: Generasi muda di Kabupaten Buol diharapkan terus kreatif untuk bisa terus melestarikan kesenian daerah khas Buol. Alfiansa melaporkan.
10: Ketua Dewan Seni Kabupaten Buol Abdul Rahman Mateli kepada RRI mengungkapkan bahwa generasi muda di Buol sudah mulai berjuang untuk melestarikan kesenian lokal. Meskipun demikian, upaya pelestarian ini sebagian besar masih dilakukan secara personal dan belum terstruktur secara formal. Abdul Rahman menjelaskan bahwa kesenian di Buol sangat beragam, terutama di bidang musik. Beberapa alat musik tradisional yang masih dilestarikan antara lain rebana dan juga kolintang. Rebana dan kolintang di Buol memiliki fungsi yang lebih dari sekadar hiburan. Rebana kerap dimainkan pada acara keagamaan maupun perayaan adat, sedangkan kolintang selain digunakan untuk mengiringi upacara perkawinan, juga memiliki peran penting dalam upaya kematian. Kedua alat musik ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat Buol, karena setiap permainan mengandung nilai-nilai tradisi dan filosofi lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
11: Bidang musik itu ada beberapa jenis ya, yang terkait langsung dengan peruntukan di dalam melaksanakan khususnya adat. Pertama, rebana. Hanya tentu Buol ini mengangkat rebana itu sebagai alat musik tradisional karena terkait langsung dengan bukan hanya sebatas hiburan, tapi dia include dalam pelaksanaan upacara adat, kemudian perkawinan, kemudian ada juga jenis yang namanya kulintang. Kalau kulintang itu bisa sebagai hiburan, juga dalam pelaksanaan adat perkawinan, bahkan kulintang itu digunakan dalam adat pelaksanaan upacara adat kematian.
10: Selain itu, Abdul Rahman menyebut adanya kesenian gambus yang kadang dimainkan bersama alat musik marwah, biola, serta diiringi penyanyi dan penari. Menurutnya, pertunjukan gambus ini menunjukkan kekayaan seni lokal Buol yang memadukan musik, vokal, dan gerak tari dalam satu kesatuan. Tidak hanya itu, Abdul Rahman juga menyinggung kesenian tradisional seperti jepeng dan balumba. Ia menambahkan seiring perkembangan zaman, kesenian-kesenian tersebut mengalami adaptasi kreatif hingga tetap relevan dengan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai tradisinya.
11: Gambus tidak sendiri, tetapi di satu kesatuan itu ada gambus yang ada penyanyinya, ada marwasnya, ada biolanya, dan diiringi oleh tarian. Dalam hal ini ada namanya jepeng, kalau itu perempuan, kalau dulu itu yang namanya balumba, kebanyakan hanya laki-laki yang bisa melakukan. Ya, karena ya, perilaku daripada balumba ini, dia mengacu ke olahraga seperti bela diri. Di sini jepeng itu sudah teratur, cuma memang nggak bisa dihindari, ada yang namanya kreasi.
10: Menurut Abdul Rahman, banyak kesenian di Buol termasuk dalam kategori budaya tak benda. Ia menekankan bahwa saat ini sudah banyak pengembangan yang dilakukan terhadap kesenian-kesenian tersebut dari berbagai segi, sehingga generasi muda dapat mengenal dan menghargai warisan budaya lokal. Dengan begitu, kekayaan budaya Buol tidak hanya bertahan di masa kini, tetapi juga dapat diwariskan secara berkesinambungan kepada generasi mendatang.
0: Berita yang terakhir. Rangkaian pertandingan hari kedua Piala Dunia 2026 menyajikan hasil yang beragam. Kanada yang melakoni laga perdana di grup B pada Sabtu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang Bosnia dan Herzegovina 1-1. Sementara itu, Amerika Serikat tampil perkasa di hadapan pendukungnya sendiri dengan mengalahkan Paraguay 4-1 pada pertandingan grup D yang berlangsung Sabtu pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Setiadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Dava di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Saudara Kanada gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih kemenangan pada laga pembuka grup B. Bosnia dan Herzegovina justru unggul lebih dahulu pada menit ke-21 melalui Jovo Lukic. Gol berawal dari skema bola mati yang gagal diantisipasi lini belakang Kanada sebelum Lukic menyambar bola di depan gawang dan menaklukkan kiper Kanada. Tertinggal 1 gol, Kanada meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak kedua. Gol penyama kedudukan akhirnya lahir pada menit ke-78. Penyerang pengganti Sile Larin yang baru beberapa menit berada di lapangan menerima umpan matang dari Promise David sebelum melepaskan penyelesaian yang menggetarkan gawang Bosnia. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertama Kanada di Piala Dunia 2026 yang digelar di kandang sendiri. Sementara itu, Amerika Serikat tampil sangat dominan saat mengalahkan Paraguay 4-1 pada laga grup D. Tuan rumah membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri Damian Bobadilla. Proses gol berawal dari aksi Christian Pulisic di sisi kiri yang kemudian mengalirkan bola kepada Weston McKennie. Umpan McKennie ke depan gawang mengenai Bobadilla dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Keunggulan Amerika Serikat bertambah pada menit ke-31 melalui Polarin Bolagun yang memanfaatkan serangan cepat dan penyelesaian klinis di kotak penalti. Menjelang turun minum, tepatnya menit 45+5, Bolagun kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan keras yang tidak mampu dijangkau penjaga gawang Paraguay. Paraguay sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 pada menit ke-73 melalui Mauricio, memanfaatkan kelengahan lini belakang Amerika Serikat. Namun kemenangan tuan rumah dipastikan pada masa injury time menit 90+7 saat Giovanni Reina menyelesaikan serangan balik cepat menjadi gol keempat Amerika Serikat. Hasil tersebut menempatkan Amerika di puncak sementara grup D, sedangkan Kanada dan Bosnia berbagi 1 poin di grup B.

Lihat demikian tadi telah Anda ikuti warta berita daerah dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan pendengar, melalui kesempatan ini, dengan berakhirnya warta berita daerah tentu mengakhiri kebersamaan kita di depart kedua. Namun tentu Anda jangan kemana-mana karena setelah ini Anda pasti akan dapat mengikuti beragam rangkaian acara yang akan hadir menemani Anda di depart ketiga. Dan saya Andi Nur Samsu, mohon pamit, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini. Walaupun kondisi cuaca kurang mendukung ya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, namun saya yakin tidak mengurangi suasana kebahagiaan Anda di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Nah baik, kita coba akrabkan lagi ya suasana silaturahmi kita melalui acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya saya ucapkan apa kabar untuk pendengar Anda yang senantiasa akrab ya bersama kami di Pro 1 RR Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Semoga suasana hari ini lebih baik ya dibanding hari kemarin, dan aktivitas Anda pun hari ini lancar begitu ya. Nah tidak salah, langsung saja kita menyapa untuk penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Ada lagi kamu Jasmine.
0: Betul sekali, ini dengan Fatima di Ogomoli.
1: Betul sekali.
0: Apa
1: betul
0: kabar ini Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Bun Jasmine.
0: Wah, ada acara kah hari ini atau?
1: Tidak ada Bun Jasmine.
0: Tidak ada ya, cuma acara keteng ini. Iya, di mana Ogomoli, gerimis juga ya atau gimana?
1: Iya, intinya sekarang Bun Jasmine kadang gerimis, hujan, panas, itulah gonta-ganti cuaca Bun Jasmine.
0: Iya, ini pengaruh orang kasmaran ini kayaknya.
1: Mudah-mudahan tidak gonta-ganti perasaan.
0: Lagunya siapa mau dihibur ini, Fatima?
1: Lagunya Yulia Citra, Pesta Modal Dukaku Bun
0: Jasmine. Waduh, jangan sampai ya. Pestamu adalah dukaku. Iya. Terus untuk siapa lagunya ya?

0: di sekretariat, ada Haja Eli, Bunda Ama, Rahma, dan semua sama tamu terkecuali Bun Jasmin. Bun Jasmin sehat bersama keluarga. Terima kasih.
1: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita juga coba aktifkan ya line WhatsApp. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo juga, assalamualaikum Bung Jasmin, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Betul sekali dengan orang Lemba kayaknya ini ya.
1: Iya, Lemba diguyur hujan.
0: Kurang lebih sama.
1: Kurang lebih sama.
0: Iya. Jadi gimana kabar hari ini Bunda Ama?
1: Alhamdulillah aman semua Bung Jasmin.
0: Wih, mantap itu kalau aman semua ya. Mentang-mentang lagi panen cengkeh di wilayah Lemba ini sejahtera kayaknya Lemba ini.
1: Panen mata, bukan panen orangnya, orang mata yang panen Bung Jasmin.
0: Oh begitu, iya iya iya. Jadi siapa? Bunda Ama mau dihibur lagunya siapa ini?
1: Nyanyian Rindu, Evita Mala.
0: Evita Mala, wah ini pengagum Evita Mala juga kayaknya.
1: Penggemar Evita Mala Bung Jas.
0: Mungkin ada yang ingin disalami sore ini, silakan Bunda Ama.
1: Ya,

0: semoga sudah sembuh. Ada Maya di Gorontalo, ada Pak Kendi, ada Pak Pasa yang ada di Buol bersama Mbak Purgo, Ibu Titin, dan titip salam buat ada Firna dengan Fitri yang ada di Buol, semoga sehat selalu. Dan semua tanpa terkecuali, semoga semua terhibur dengan dangdutnya Epita Mala. Dan buat Bu Jasmin, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Oke, dangdut adalah kita.
1: Pastinya.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam Bunda Ama di Lembang. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat
2: Assalamualaikum
1: sore.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti Dinalu.
2: Ya, Bung Jasmin, selamat berakhir pekan.
1: Pastinya. Gimana kabar ini, Haryanti?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Baik dan sehat selalu untuk Bung Jasmin, juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 se-Nusantara.
1: Ada yang mengatakan ini perasaan kita tuh biasanya ada kaitannya dengan cuaca begitu.
2: Perasaan sama isi dompet juga.
1: Aduh, parah ini cuaca ya. Mudah-mudahan tidak berharap seperti itu. Okay.
2: Semoga tidak ya. Biasanya tuh hujan bukan hanya membawa genangan, tapi juga membawa kenangan.
1: Aduh, bagus kalau kenangannya indah. Ini kalau buruk, aduh kurang bagus juga.
2: Ya begitu. Harus yang diingat yang indah-indah, nggak usah ingat yang buruk-buruk.
1: Oke, mari dengarnya siapa nih Haryanti?
2: Ah, musim hujan, musim kawin.
1: Aduh. Kenapa cemburu ya? Mau cepat-cepat.
2: Kapan kita nyusul ya? Ah,
1: cepat-cepat didoakan ya, cepat-cepat nyusul begitu ya.
2: Amin, insyaallah. Musim hujan, musim kawin Fitri Karlina ya.
1: Oke, oke. Mungkin ya, ingin disapa.
2: Baik untuk semua ya, untuk semua pendengar yang udah gabung tadi, yang sudah setia menyapa, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia pastinya. Dan untuk Bung Jasmin, selamat melanjutkan tugas, sehat, semangat. Untuk yang lagi terbaring sakit, semoga tetap selalu diberi kekuatan ya. Yang pasti tetap semangat. Semangat, motivasi adalah kunci dari obat apapun itu. Pasti insya Allah akan sembuh ya.
1: Amin.
2: Oke, itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pro Dangdut. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yup, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti Dinalu. Kita lanjut ya. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut. Adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Ah, masih ada rupanya Lois.
3: Masih.
1: Saya pikir ini ada di luar kota kah atau di mana ini Lois?
3: Di Malosong.
1: Oh, masih ya. Oke. Okay. Sehat ini Lois, sehat ya?
3: Alhamdulillah belum sehat.
1: Aduh. Mungkin perlu banyak merahnya kayaknya ini. Ya.
3: Makanya Mbak ini bilang banyak-banyak makan vitamin, buah vitamin yang berbuah vitamin, air banyak, selewannya hilang.
1: Aduh, mujarab juga ya. Jadi mau dengerin siapa ini Lois?
3: Mansur S. Cinta ya. Sampai di sini.
1: Cinta sampai di sini. Anda kok benci sekali dengan cinta Lois? Oke, salam untuk siapa Lois?
3: Salam buat Haryanti, hari-hari penanti, Kak Candy, Bunda Ama, dan semua-semuanya. Kalau mau dicium, bagaimana mulut.
1: Nah itu dia, sebenarnya tinggal pengertian saja begitu ya.
3: Iya. Oke deh Bunda, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fatima bersama Bunda Ama ya, yang sudah mengawali kebersamaan kita di Pro Dandut sore hari ini. Sekali lagi pendengar ya, mudah-mudahan kondisi cuaca yang kurang mendukung sore hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta. Kita lanjut, halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Pastinya, Adim Ambisia.
1: Iya benar.
0: Wah, tepat kayaknya ya. Waduh, gimana kabar nih Bang Adim?
1: Alhamdulillah sehat, cuma yang kecil lagi nih rada-rada
0: panas ini. Biasa, musim cuaca yang sering berubah-ubah seperti ini biasanya memang berdampak terhadap kondisi kesehatan begitu ya.
1: Ya betul sekali, karena kadang panas kadang hujan.
0: Betul, apalagi kurang
1: sekarang,
0: lebih sama
1: musim
0: juga
1: penghujan ini.
0: Kurang lebih sama juga di wilayah Tolitoli ini, dalam sehari 5 sampai banyak sebetul ya. Betul, saya tidak bisa hitung ini hujannya. Kadang keluar rumah panas begitu, pulangnya hujan begitu.
1: Hujan, cuaca nggak menentu.
0: Iya, jadi kondisi cuaca seperti ini ya menuntut kita untuk tetap jaga kesehatan begitu.
1: Ini cuma mau mendung lagi ini kayaknya cuaca.
0: Oke, Adi mau
1: jangan bilang malam minggu ini mau hujan ini, aduh.
0: Oke, baik, mau diputarkan dengan siapa nih Adi?
1: Lagunya siapa? Lesti.
0: Lesti yang mana Lesti?
1: Tirani.
0: Oh, saya kira berkesan begitu ya. Tirani. Oke.
1: Oh. Oh ya, ganti saja. Terkesan itu.
0: Oh, terkesan. Oh, iya, soalnya saya juga suka lagunya begitu ya. Itu bisa semarak.
1: Oh, terkesan.
0: Gitu.
1: Lebih energik lagi lagunya kalau terkesan.
0: Betul. Oke, oke. Jadi mau silaturahmi untuk siapa sore ini?
1: Ya, pertama buat Bung Jasmin, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu sama keluarga.
0: Sama-sama.
1: Buat Bunda Ama, Kak Fatima, Kak Gibi, buat Sherly, Rahma, ada Sumanti juga, buat putriku yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, buat semuanya yang ada di Parigi Mautong, Buol, Toli-Toli tanpa terkecuali, semua fans Radio RRI di mana saja yang mendengarkan. Oh ya, buat Kak Nurmin yang ada di Pagimana dan juga Maya yang ada di Gorontalo. Semua salam sehat, sukses selalu buat Bung Jasmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Sehat selalu bersama keluarga untuk Adim di Ambesia. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Indo Gebi di Lalos. Wah, ini sudah agak bagus suaranya nih, Bu Gebi ya. Sudah mendingan daripada kemarin, Bu Gebi ya.
2: Iya, sudah mendingan datang.
0: Sudah bagus suaranya. Kemarin kurang bagus, sekarang sudah bagus.
2: Iya.
0: Aduh, Gebi. Ya, mau diputarkan lagunya siapa Gebi sebelum silaturahmi ini?
2: Masih boleh lagu ya, Sun.
0: Makanya saya tanya mau dengar lagunya siapa.
2: Lagunya Evita Mala.
0: Wah,

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Tak lupa juga untuk pendengar yang ada di Kabupaten Buol semuanya yang tengah mendengarkan siaran kami ya. Apa kabar? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh kayaknya ini ya. Pak Abdul Rahim ya.
1: Ya, Abdul Rahim di Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Masya Allah, setia, setia betul ini Pak Rahim ya, dengar-dengar toli-toli begitu.
1: Iya, saya kan dapat quiz juga, quiz Ramadan dulu di RSU 1 toli-toli.
0: Oh, jadi
1: ada. Masa ini pendengar RSU 1 dan RSU 4 dari Miangas sampai Pulerote, dari Sabang sampai Merauke, banyak saya tempat bergabung.
0: Padahal... Padahal di wilayahnya Pak siapa ya Pak Rahim ini ada RRI mana paling dekat itu?
1: RRI Samarinda.
0: Ah, Samarinda.
1: Banyak. Ada RRI KN.
0: Ada teman-teman yang tugas juga di sana ya di RRI Samarinda. Oke. Okay.
1: Ya, sering live di situ nyanyikan lagu daerah,
0: Kalau ada undangan. Oke. Okay. Baik Pak Rahim ini mau dihibur lagunya siapa Pak Rahim?
1: Lagunya Singka Si Suka. Singka Si Suka penyanyinya. Judul lagunya Jakarta Kalimantan.
0: Jakarta Kalimantan. Wah, bagus lagunya, cocok sesuai ini ya Jakarta Kalimantan.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Salam untuk siapa, Pak Rahim? Salam
1: untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kebinoan Kota Tengke. Antara lain ya ada Pak Rudi Penegi, Mbak Masnya di Penegi, Mbak Sumansi di Malangga, Mbak Fatima di Gomoli, kemudian Pak Mas Yara di Cende, kemudian berikutnya Pak Sleman di Bunga, Pak Rasi di Abalin, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli. Di mana pun berada, saya pertemuannya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Jasmine.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, kita boleh apresiasi ya untuk Pak Rahim senantiasa setia bersama RRI Toli-Toli. Sebelumnya pendengar, ada beberapa isu yang menarik yang terjadi di awal hingga dekat pertengahan bulan Juni 2026 ini. Di antaranya demam Piala Dunia FIFA 2026 yang sudah mulai bergulir begitu ya. Kemudian dinamika politik Indonesia menuju pilkada serentak, ada regulasi lompatan baru, ada tantangan ekonomi daya beli, PS inflasi, gelombang panas, dan isu perubahan iklim ya. Itu di antaranya beberapa isu yang menarik yang terjadi di awal hingga dekat pertengahan bulan Juni 2026. Iya, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut dan dalam kita.
0: Pak Yasil, apa kabar ini, Puak?
2: Kabar baik, Nak.
0: Wah, lagi suara monitornya terlalu besar barangkali nih, Pak Puak.
2: Iya.
0: Ah, sudah mending.
2: Nganu, agak sakit-sakit kasihan.
0: Oh. Ya. Oke. Okay. Baik. Ini ada ngopi kah atau ada apa ini, Pak Yasil di Lampasion?
2: Apa?
0: Lagi buat apa begitu?
2: Ya, duduk-duduk begitu karena hujan.
0: Oh, jadi kalau hujan tidak beraktivitas ya?
2: Iya, insyaallah.
0: Mendingan di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, Pak Yasil. Apalagi kita saja orang muda ini jaga sakit-sakit ini. Bagaimana, Pak Yasil?
2: Iya, karena orang tua itu gampang sekali sakit.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Pak Yasil, mau dengerannya siapa, Pak Yasil?
2: Kalau lagu saya ingin itu...
0: Yang mana?
2: Roma Irama.
0: Waduh, jangan bikin penasaran kita,
2: Pak. Jorat sama di jinjing.
0: Iya.
2: Berat sama dicikur, ringan sama dijinjing, berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Itulah keadilan Roma Irama.
0: Oh iya. Jadi judulnya apa itu judulnya?
2: Ya, itulah yang saya tahu. Rambate Rahatayo.
0: Oh, Rambate. Oke. Salam untuk siapa, Pak Yasil?
2: Ini yang kepada seluruh menyapa

0: saya langsung atau tidak langsung. Mudah-mudahan saya doakan itu panjang umur dan murah rezekinya.
1: Amin.
0: Supaya kita tetap jaya di udara melalui RRI Toli-Toli. Nah, karena ini dekat sudah ini, kemerdekaan Indonesia selalu tetap di udara, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil.

0: Bikin iri saja Luis lagunya Musim Hujan Musim Kawin ya. Terima kasih untuk Haryanti di Nalu. Keren lagunya. Baik, sisa waktu yang masih cukup panjang ya, hingga pukul 16 kita hadir menemani Anda lewat Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut pada kita.
0: Pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau suara yang berat-berat ini ya, orang tadi laku ini ya. Pak Hamzah, gimana kabar nih Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah. Maaf ya.
0: Aman sungai Tadulako ini.
1: Iya. Oh. Cuma ada rintik-rintik sedikit.
0: Oh iya iya. Soalnya biasanya kalau tanda-tanda banjir itu ya di sungai di Tadulako ya.
1: Saya sembarangan dalam rumah.
0: Ah, yang penting masih aman begitu ya. Kalau Pak Hamzah bilang masih aman, aman begitu. Insya Allah. Ini mau dengarnya siapa Pak Hamzah? Yang betul
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Saya baru tahu kalau ada lagunya Yusinus Gadis Ogomoli ini. Aduh, Hamzah, Hamzah. Iya, ada bikin apa ini ya Pak Hamzah?
1: Ada mau rencana mau ke masjid lagi. Mau rencana ke masjid.
0: Oh, iya iya. Mau ke masjid. Ya, dikit-dikit kan ini asar ya, masuk asar. Oke, ya baik Pak Hamzah, mau di apa ya? Lagunya kan tadi sudah. Sekarang mau silaturahmi untuk siapa?
1: Silaturahmi sama Pak Arifin beserta di Serutana. Ada Semanti, ada Haryanti, ada Dian, ada Rama, ada yang spesial Indi Ogomoli sana, Fatima
0: Gadis Ogomoli ya.
1: Ucapannya sayang semua, dijumpai sehat semua.
0: Oke okay.
1: Dengan Serbun Jasmin semoga sehat selalu dan setiap insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah di Tadulako 1. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut ala-ala kita.
0: Pastinya. Kenapa ini Pak Hamid? Aduh.
2: Oh, merepa mau ya no.
0: Aduh, jangan-jangan ini kebanjiran ini Pak Hamid, Pak Hamid. Tapi masa juga mau banjir di bagian mana lagi nih Pak Hamid?
2: Hah?
0: Bagian mana lagi nih? Lampasio.
2: Alamat itu.
0: Alamatnya di mana lagi nih Pak Hamid?
2: Di kebun kain.
0: Oh di kebun, ada kebun ini.
2: Iya.
0: Oh fokus lagi sama jagung ini Pak Hamid ya.
2: Iya.
0: Oke. Pak Hamid ini mau salam untuk siapa sore ini Pak Hamid? Banyak apalagi mungkin banyak yang rindu
2: sama. Salam dulu sama Ibu Ama, ada Rahma, ada Ibu Fatima, ada Semanti. Siapa yang sakit itu?
0: Yang sakit siapa yang sakit?
2: Bunda Gebi kesiapan.
0: Sudah sembuh Ibu Gebi.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh dia.
0: Ah.
2: Dan Pak Yasir di lapas yo.
0: Oh Pak Yasir.
2: Dengan Pak Hamzah tadi. Semua-semuanya sampai terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam yang begitu Pak Hamid. Jangan kerja langkung begitu. Datang tidak undang, pergi tidak pamit begitu. Ya, makasih Pak Hamid. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bunda?
3: Dengan Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu siapa?
3: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Oh, Tambun. Saya baru dengar ini ya. Salam kenal, Ibu Marna ya.
3: Salam kembali.
0: Iya, apa kabar ini, Ibu Marna?
3: Baik.
0: Walaupun lagi hujan, lagi baik-baik saja begitu ya.
3: Di gunung ini.
0: Oh ada di gunung, ada PT Cingke ini ya.
3: Iya.
0: Aduh. Itu
3: goreng pisang.
0: Oh iya, mungkin ada bantu-bantu panen cengke anggota keluarga barangkali.
3: Iya iya.
0: Iya. Ada sedikit begitu ya. Oke, Bu Marna ini mau diputarkan lagunya siapa Bu Marna?
3: Ini kan lagi musim bola. Lagi dana Onasutra.
0: Bola, ya, bola Onasutra.
3: Oke.
0: Baik. Silakan salamnya untuk siapa, Bu Marna di Tambun ini?
3: Salam untuk yang masuk-masuk tadi, bapak-bapak dan ibu-ibunya. Salam kenal semuanya bapak, dengan ibu penyiar. Oke, saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Marna yang ada di Pegunungan Tambun ini kalau tidak salah ya. Tak lupa juga saya ingin ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang kebetulan lagi panen cengkeh. Tetap hati-hati ya, apalagi kondisi kebun ya akhir-akhir ini basah begitu ya. Jangan juga curiga basah ini kebun ini Lois ya. Ini kebun cengkeh nih Lois. Jadi tetap hati-hati untuk Anda yang lagi panen cengkeh di kebun cengkeh ya. Selamat beraktivitas. Dan pendengar, setelah kumandang azan azhar, kita akan kembali lagi nantinya untuk melanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan karyawati RRI Toli Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat azhar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semarang lagu-lagu dangdut terus menghiasi sekaligus menemani suasana ruang Anda yang tengah menghabiskan waktu di akhir pekan ini. Termasuk juga untuk yang tengah beraktivitas di kebun ya, lagi panen cengkeh.

0: Baik, sisa waktu yang masih ada, mungkin masih ada lagi yang kepengen ramaikan kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini ya. Silakan di line telepon 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Selamat sore untuk Pak Masiara. Gimana kabar nih Pak Masiara? Ada Mas nih ya di Tinigi bersama Pak Rawi, Bung Roy ya. Selamat sore. Tak lupa juga untuk Anda yang ada di Kabupaten Buol ya, yang kebetulan lagi mendengarkan siaran kami. Gimana kabar wilayah Buol dan sekitarnya? Halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nih di Tinigi pastinya. Iya. Apa di kabar Bung ini Bung Indo?
1: Lagi kabar-kabar hujan ini.
0: Oh, lagi mengeram ceritanya di rumah ini ya.
1: Iya.
0: Ayam barangkali mengeram. Ya memang cuacanya, bawaannya nih ya paling tidur-tiduran ya, begitu ya.
1: Kalau yang begini bawaannya cuma selimut aja di bantal.
0: Selimut dengan gorengan ya, ada dua begitu.
1: Iya.
0: Jadi tidak kemana-mana ya. Lagunya siapa Mas nih?
1: Lagunya Epi Asmara. Apa namanya?
0: Apa namanya?
1: Lagunya Epi Asmara Bung Jas.
0: Happy Asmara. Oke. Okay.
1: Iya. Carmila Bung Jas, main Carmila.
0: Sarmila ya.
1: Carmila.
0: Oke, okay, Carmila. Terus mau silaturahmi untuk siapa sore ini? Mas nih.
1: Buat Bung Jasmin, selamat bertugas sebagai sopir. Terima kasih Bung Jasmin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraju barangkali. Atau lagi kedinginan ini ya, Mas nih.

Pak Pasha yang ada di Lalos, gimana kabar nih Pak Pasha? Sehat selalu bersama keluarga. Baik, lanjut kita coba ketemu sama Puak Yasil yang berada di Lampasio. Gak lupa juga untuk Pak Hamsah yang ada di Tadulako 1.

Baik pendengar pencinta dangdut dimanapun berada, tak terasa kita sampai di penghujung acara Pro Dangdut ya. Dan mohon maaf untuk Anda yang masih kepengen bergabung. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk semua-semua yang sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di Pro Dangdut ya hari ini. Walaupun kondisi cuaca kurang mendukung, satu yang pasti kita selalu ingatkan agar tetap jaga kesehatan. Akhirnya kita pisah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para

0: influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Ritoli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini, kita coba hadir lewat Green Radio. Nah, tak lain mengupas tentang informasi isu-isu lingkungan ya, di mana pentingnya pemulihan kawasan eks tambang ilegal atau restorasi pesisir. Apalagi wilayah kita di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong ya, dikelilingi dengan tambang-tambang ilegal yang tentu setelah dikeruk tidak ada upaya untuk bagaimana bisa merestorasi kembali eks tambang ilegal tersebut. Nah, disinilah pentingnya pemulihan kawasan eks tambang ilegal. Iya, pendengar, pemulihan kawasan eks tambang ilegal khususnya di wilayah pesisir bukan lagi sekedar isu lingkungan semata, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi kelangsungan hidup ekosistem dan masyarakat sekitar. Pertambangan ilegal seperti tambang emas, tambang pasir, dan tambang inkonvensional lainnya seringkali meninggalkan kerusakan masif tanpa adanya tanggung jawab reklamasi. Nah, untuk itu pentingnya beberapa poin-poin mengapa restorasi kawasan eks tambang itu sangat penting. Yang pertama, memulihkan benteng alami dari bencana pesisir. Memang pendengar, tanpa kita sadari aktivitas tambang ilegal itu biasanya membabat vegetasi pelindung seperti hutan mangrove dan merusak struktur pantai.

Pentingnya melakukan pemulihan benteng alami dari bencana pesisir agar akar mangrove itu mengikat sedimen tanah sehingga pantai tidak terkikis oleh ombak. Bahkan vegetasi pesisir yang rapat bertindak sebagai pemecah gelombang alami mengurangi dampak fatal bencana ke daratan. Bukan itu saja, pesisir adalah zona pemijahan bagi banyak biota laut. Tambang ilegal dapat menghancurkan terumbu karang dan padang lamun akibat sedimentasi lumpur. Nah, disinilah restorasi perlu dilakukan untuk menjernihkan kembali air laut dari polutan dan lumpur. Mengembalikan rumah bagi ikan, kepiting, udang, dan penyu yang sempat hilang akibat habitatnya rusak. Banyak masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Ketika laut rusak, otomatis nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih membengkak ya. Jenis ekosistem pesisir sehat, populasi ikan itu akan kembali melimpah di dekat pantai. Bahkan berdampak juga terhadap potensi ekowisata. Kawasan bekas tambang yang berhasil direstorasi, misalnya menjadi hutan mangrove yang asri, itu dapat dialihfungsikan menjadi destinasi wisata baru yang menghasilkan pendapatan alternatif. Pertambangan ilegal seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya. Ada merkuri atau logam berat lainnya tanpa pengolahan limbah yang benar. Nah, disinilah perlunya melalui restorasi vegetasi tertentu, tanaman itu dapat menyerap zat beracun dari tanah dan air. Hal ini penting agar rantai makanan tak tercemar sehingga seafood yang dikonsumsi masyarakat aman dari racun-racun logam berat.

Nah, ekosistem pesisir, terutama mangrove dan padang lamun, dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efektif. Kemampuannya menyimpan karbon bahkan bisa beberapa kali lipat lebih tinggi daripada hutan daratan. Nah, pemulihan kawasan ini berkontribusi langsung pada komitmen penurunan emisi gas rumah kaca global. Restorasi pesisir eks tambang tentu tak semudah apa yang kita bayangkan. Menanam pohon di lahan biasa karena karakteristik tanah yang sudah rusak, hilang unsur haranya, serta tingginya tingkat keasaman. Tanah memerlukan pendekatan sains yang tepat dan keterlibatan aktif masyarakat lokal agar tanaman restorasi itu dapat kembali bertahan hidup. Nah, itulah sekilas informasi mengenai pentingnya pemulihan kawasan eks tambang ilegal, pendengar.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Yeay, Rinjani! I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss. Cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya.
3: Ih, lebay. Apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pendengar, Anda masih bersama kami di informasi seputar lingkungan ya, isu-isu lingkungan yang saat ini memang perlu mendapat perhatian bagi kita. Jangan sampai nanti terjadi bencana baru semua pada ribut ya untuk menyuarakan berbagai hal yang perlu dilakukan terkait dengan isu lingkungan yang akhir-akhir ini marak ya, seputar tambang ilegal. Nah, kali ini kita coba mengangkat isu tentang gerakan hijau korporasi teknologi atau Green Gadget dan Smart Home. Iya, peringat belakangan ini, isu lingkungan bukan lagi sekedar pelengkap laporan tahunan perusahaan. Industri teknologi yang menyumbang jejak karbon masif dari rantai pasokan dan konsumsi energi kini berlomba-lomba mengadopsi gerakan hijau atau green movement. Fokus utamanya kini menyasar dua lini yang paling dekat dengan konsumen, yakni green gadget atau gawai ramah lingkungan dan smart home, rumah pintar hemat energi. Jika dulu ada yang namanya go green, di dunia smartphone hanya berarti menghilangkan kepala charger di dalam box. Kini transformasinya jauh lebih menyeluruh, pendengar. Seperti raksasa teknologi kini menggunakan aluminium 100% daur ulang, emas hasil daur ulang untuk komponen papan sirkuit, sampai plastik dari limbah jaring ikan yang terbengkalai di laut. Menjawab kritik atas plan obsolescence atau sengaja mendesain produk agar cepat rusak, perusahaan kini menyediakan suku cadang resmi dan panduan perbaikan mandiri bagi konsumen. Ini memperpanjang usia pakai gawai dan menekan laju limbah elektronik. Program trade-in tukar tambah kini benar-benar dipungsikan untuk memilah komponen yang masih layak pakai, bukan sekedar trik marketing untuk memicu konsumen baru. Ada lagi istilah smart home. Konsep smart home ini telah bergeser dari sekedar kemudahan mengontrol rumah lewat suara menjadi otomatisasi untuk bumi yang lebih hijau. Adapun perangkat seperti smart thermostat mempelajari kebiasaan penghuni rumah dan memprediksi cuaca untuk mengatur suhu optimal, menghemat listrik AC pemanas sampai 15%. Lampu pintar yang otomatis meredup atau mati saat sensor mendeteksi ruangan kosong. Banyak korporasi teknologi kini mengintegrasikan perangkat pintar dengan panel surya rumahan dan baterai penyimpanan daya. Bahkan, AL bertindak sebagai manajer keuangan energi yang menentukan kapan rumah harus menggunakan daya matahari, kapan harus menyimpan ke baterai, dan kapan harus mengambil daya dari jala-jala listrik konvensional saat tarifnya paling murah. Gawai paling ramah lingkungan di dunia adalah gawai yang sudah Anda miliki saat ini, pendengar. Memaksimalkan masa pakai perangkat lama jauh lebih berdampak daripada membeli green gadget terbaru setiap tahunnya. Nah, itu dia usaha yang kini dilakukan banyak korporasi untuk melakukan gerakan hijau teknologi atau green gadget dan smart home, pendengar.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di informasi mengenai isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian bagi kita. Untuk informasi terakhir ya mengenai tobat ekologis, di mana baru-baru ini ada gerakan yang diinisiasi oleh Walhi bersama Koalisi Anak Muda. Bukan sekedar aksi seremonial, melainkan sebuah alarm keras dari generasi yang akan morasi bumi di masa depan. Nah, adapun narasi tobat ekologis yang mereka usung ini membawa perspektif yang sangat menarik dan mendalam. Seperti arti dibalik tobat ekologis. Jika biasanya isu lingkungan didekati secara teknis atau ekonomis, seperti isu AMDAL atau pajak karbon, tobat ekologis ini lebih menyentuh dimensi moral, etika, dan sistemik. Bukan sekedar greenwashing atau penghentian total radikal. Generasi muda saat ini mengalami apa yang disebut dengan anxiety iklim. Mereka sadar bahwa keputusan politik dan ekonomi yang diambil hari ini oleh para pembuat kebijakan itu akan menentukan kualitas hidup mereka 20-30 tahun ke depan. Suara anak muda hari ini menunjukkan pergeseran paradigma. Lingkungan hidup tidak lagi dilihat sebagai komoditas atau halaman belakang yang bisa dikorbankan demi pertumbuhan ekonomis instan. Justru melainkan sebagai pondasi utama dari keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Apalagi melihat masifnya gerakan ini, menurut Anda pasti tantangan terbesar bagi anak muda dalam mengawal agar narasi tobat ekologis ini benar-benar didengar dan bisa diterapkan oleh para pemegang kebijakan di Indonesia. Nah, itu informasi-informasi seputar isu lingkungan di Green Radio sore hari ini, pendengar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia tinggal saatnya kita jelang informasi Sekorwil Nusantara 4 Gema Saripati Maju. Dan nanti kita akan siarkan melalui Pro 1 RRI Kendari.

dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

pendengar dimanapun Anda berada, hingga saat ini kita masih terus menantikan siaran kami untuk informasi Sekorwil Nusantara 4, yang mana hari ini Pro 1 RRI Kendari akan menjadi host pada kesempatan sore hari ini.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sektor Wil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi sore ini untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan ratusan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis

0: tapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
1: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
0: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan, sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
0: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Dari Kendari, kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
3: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, rekan Yuda dan pendengar pemirsa mengenai penanaman kedelai. Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya, Sardono melaporkan.

0: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Buol Tolitoli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Buol Tolitoli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghazali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah Kabupaten Buol, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Buol Tolitoli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaroto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Tolitoli mengenai penanaman kedelai di Kabupaten Buol. Demikian rekan Yuda bersama saya Jasmine mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kiki dan Darwis kembali ke RRI Kendari dan kembali ke Yuda.
3: Terima kasih rekan dari RRI Tolitoli Jasmine dan dari RRI Tolitoli kita ke RRI Makassar bersama dengan penyiar Irsan Syaputra.
4: Iya, selamat sore rekan Yuda.
3: Selamat sore, silakan.
4: Baik, dari Kota Makassar menginformasikan untuk Anda, Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran atau Porsenjar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sosialisatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
6: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi kalau hasil rapat itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non-sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar enggak apa-apa juga. Kalau ada, siapa yang mau tekan? Tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya. Kalau tidak ada, enggak masalah.
5: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi, konsumsi dan perlengkapan peserta.
4: Demikian rekan Yuda kami hadirkan dari Kota Ngimamiri Makassar kembali ke RRI Kendari bersama dengan rekan Yuda di sana. Silakan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
3: Dari Makassar kita ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Yanti. Silakan rekan Yanti.
8: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
9: Jadi ada dua kasus yang bergulir, di mana Saudara Asmar menjadi korban dan juga Saudara Asmar menjadi tersangka. Untuk terkait kasus di mana Saudara Asmar menjadi korban,
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
9: Ada korban bernama Saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu Saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang Saudara Asmar. Itu yang kasus di mana Saudara Asmar ini kami tetapkan sebagai tersangka.
10: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau-Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi premanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH pidana. Wani Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ampana bersama dengan Kana Sutianto. Silakan rekan.
11: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari RRI Ampana diinformasikan pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut kita ikuti perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manumasa.
12: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
13: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SD Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis. Ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan. dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
12: Ya, Ibu Jain, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
13: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami, yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami, untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
11: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju sore hari ini. Dari RR Ampana, saya Kona Sutianto Lasanguli dan rekan teknik Arthur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RR Kendari bersama rekan Yuda. Yuda.
3: Terima kasih rekan Kona Sutianto. Dari RR Ampana pendengar, kita menuju ke RR Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo.
14: Baik, terima kasih rekan di RRI Kendari. Pendengar Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah menghadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
15: Sebagai bagian dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC adventure hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Nasri pagi tadi di Mako Polda Sulawesi Tengah, dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini, juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
16: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
15: Brigjen Pol Nasri menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
14: Laporan terkini dari RRI Palu, selanjutnya kami kembali ke rekan di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan laporan Sri Ulfa dari RRI Bone.

0: Ya, selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, kita menuju ke rekan Sri Ulfa, RRI Bone.
1: Ya, rekan Yuda, terima kasih. Untuk hari ini dari RRI Bone kami akan menyampaikan feature bertajuk Menghidupkan Asa dari Desa, Jalan Mandiri Koperasi Merah Putih di Bumi Arung Palaka. Akan disampaikan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memperkuat fondasi perekonomian masyarakat melalui program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dirancang untuk memutus rantai distribusi, menghidupkan pelaku usaha mikro, sekaligus mendekatkan kesejahteraan kepekarangan rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi, mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi merah putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Tanetiria Tang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
3: Secara umum belum arfi, tapi secara anunya ada yang berjasa mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Yang melakukan usaha-usaha seperti sembakonya, mandiri ya, secara kan gedungnya sudah selesai ini. Sekarang gedung yang pembangunan, 26 sekarang deh, ada pertambahan. Belum jalan, belum lantar, bangunannya selesai ini. Berebok, Awang Pone, Tanetiria Tang Barat, Kajuara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako, bantuan pinjam juga ada.
2: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komunitas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas. Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
4: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasinya. Ya, 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu, ya semuanya ya sudah ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap, karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
2: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
5: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
2: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Bumi Arung Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bone sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
1: RI Bone, Demikian feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Yuda di RRI Kendari.
0: Terima kasih. Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Gema Saripati Maju yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI Kendari. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selingan hiburan sore hari ini kami cukupkan. Kami informasikan untuk jadwal kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Guna menantikan kumandang azan maghrib, berikut kita hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran, ayat ke-9 surah At-Tawabah dari Imad Al-Mansyari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan untuk lagu-lagu Irama Kasidah pada kesempatan malam hari ini. Masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta. Apalagi suasana cuaca di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya masih gerimis yang sisa hujan sore tadi sehingga membuat suasana kota Toli-Toli dan sekitarnya agak basah ya. Sehingga untuk Anda yang mungkin akan menuju ke suatu tempat agar tetap berhati-hati. Nah, pendengar menemani suasana malam Anda, berikut kita akan persembahkan lagu-lagu keroncong versi lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu keroncong daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Moutong. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli sore hari ini, berikut kami hadirkan dua buah informasi. Yang pertama, mengenai informasi bahasa Dondo terancam luntur di tengah arus digitalisasi. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya lokal, termasuk bagi masyarakat suku Dondo di Kabupaten Toli-Toli. Sebagai salah satu suku asli di wilayah tersebut, suku Dondo memiliki kekayaan adat, bahasa, dan hukum adat yang kini dihadapkan pada perubahan sosial akibat modernisasi dan digitalisasi. Selama berabad-abad, masyarakat Dondo hidup berdampingan dengan alam, menjunjung tinggi hukum adat, serta menjaga tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, masuknya internet dan penggunaan gawai hingga ke pelosok desa tentu saja mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya generasi muda. Selain bahasa daerah, berbagai kesenian tradisional dan ritual adat juga menghadapi tantangan keberlangsungan, di mana kehadiran hiburan digital yang mudah diakses melalui berbagai platform media sosial dan video pendek pelan-pelan menggeser minat generasi muda untuk mempelajari budaya leluhur yang syarat nilai gotong royong dan penghormatan terhadap alam. Ketua Umum Suku Dondo Kabupaten Toli-Toli, Ustaz Salimuddin, mengatakan tantangan paling nyata saat ini adalah semakin berkurangnya penggunaan bahasa Dondo dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Menurutnya, dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul populer di ruang digital membuat bahasa ibu semakin jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan generasi muda dalam memahami nilai budaya yang terkandung dalam bahasa dan tradisi lisan masyarakat Dondo. Ia berharap generasi muda tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerah serta aktif mempelajari nilai budaya lokal agar warisan leluhur sesuku Dondo dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Informasi terakhir, Pak Sahman, penambal Jalan Pasir Putih yang saat ini lagi viral dan menginspirasi. Aksi kemanusiaan yang dilakukan Sahman, warga desa Labono, usia 60 tahun, Kecamatan Masidondo, menjadi perbincangan hangat di medsos. Pria asal Lombok, NTB ini viral setelah aktivitasnya menambal jalan rusak di kawasan puncak Pasir Putih diunggah oleh seorang konten kreator. Beragam apresiasi dan decak kagum datang dari masyarakat. Sahman dinilai telah menunjukkan kepedulian tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan dengan memperbaiki sejumlah titik kerusakan jalan secara swadaya dan tanpa mengharapkan imbalan. Jalan di kawasan Pasir Putih diketahui mengalami kerusakan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu kecelakaan lalu lintas, utamanya bagi pengendara yang melintas di jalur penghubung Toli-Toli menuju Kota Palu. Akibat kerusakan itu, sebagian warga bahkan memilih menggunakan jalur pantai barat yang lebih jauh untuk menghindari resiko kecelakaan. Nah, itu dia informasi yang telah kami hadirkan di rangkaian acara-acara yang kami hadirkan di Toli-Toli sore hari ini. Akhirnya kami cukupkan kebersamaan kita di Toli-Toli sore hari ini. Jangan kemana-mana sebentar, di Toli-Toli malam hari ini nanti ada rekan yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

namanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk malam hari ini dan tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2020.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 diantaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Baik, pendengar di manapun anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama kumandang azan solat isya untuk malam hari ini yang jatuh pada pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan karyawan TRRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dengan penyiaran dasar yang bertugas untuk malam hari ini.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Minum dulu ah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saya hadir di ruang dengar Anda lewat musik dan informasi. Kali ini informasi saya hadirkan, saya lansir dari rri.co.id. Serahkan Senpi, 8 ex anggota OPM kembali ke pangkuan NKRI. Baik pendengar, 8 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNB OPM Kodab 15 NK ini menyatakan kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka juga menyerahkan senjata serta bendera bintang kejora yang selama ini dimiliki di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Prosesi penyerahan diri berlangsung di lapangan Distrik Kiwirok pada hari Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut hadir unsur TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pendeta, serta ratusan warga dari wilayah Kiwirok. Wakil Panglima Komando Operasional, maksud kami Komando Operasi TNI HB Ma Brigjen TNI Rianto mengatakan momentum tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat di 12 kampung yang tersebar di distrik Kiwirok. Warga 12 kampung yang tersebar di Kiwirok ini menyambut momentum tersebut dengan penuh harapan. Nah pendengar, suasana hikmat terasa sejak lagu Indonesia Raya dikumandangkan bersama. Ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan kebersamaan merupakan fondasi utama dalam membangun Papua yang lebih sejahtera. Ia juga mengajak anggota OPM lainnya yang masih berada di hutan untuk kembali bergabung bersama masyarakat dan ikut membangun daerah, di mana pintu perdamaian selalu terbuka bagi siapapun yang ingin meninggalkan konflik dan ikut serta membangun kampung halaman. Puncak acara ditandai dengan penyerahan bendera bintang kejora secara sukarela oleh 8 anggota TPNPB OPM. Mereka juga menandatangani naskah ikrar, membacakan pernyataan setia kepada NKRI, mencium sang merah putih, serta menyerahkan senjata yang dimiliki. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi lebih lanjut bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi lagi saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Informasi yang saya hadirkan ini terkait dengan pasukan kebersihan Masjidil Haram kumpulkan hingga 100 ton sampah per hari. Baik pendengar, sebanyak 3.500 petugas kebersihan menjaga kesucian Masjidil Haram di Mekah. Mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam dengan sistem giliran. Para petugas tersebut menyisir setiap sudut area tempat suci umat Islam. Dan juru bicara otoritas dua masjid suci Ahmad Al-Ghamdi memberikan keterangan mengenai hal ini, di mana ia berkomitmen menjaga kenyamanan ibadah para jemaah setiap waktu, sehingga pasukan kebersihan ini mengumpulkan sekitar 70 ton limbah pada hari biasa. Nah pendengar, jumlah sampah meningkat menjadi 100 ton per hari saat musim haji. Otoritas setempat menyiagakan 24 tim spesialis untuk mengatasi lonjakan tersebut. Proses pembersihan skala besar dilakukan secara rapi tanpa mengganggu jemaah. Tim hanya membutuhkan waktu 35 menit untuk membersihkan seluruh area. Ada pula 67 mesin pembersih yang dioperasikan setiap hari. Sterilisasi lantai masjid menggunakan lebih dari 150 ribu liter cairan desinfektan ya. Nah, cairan tersebut diproduksi secara khusus untuk menjaga kesucian lantai, di mana petugas juga menyemprotkan 3.000 liter wewangian premium setiap hari. Aroma oil tradisional dibakar agar jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan juga lebih khusyuk dan juga lebih tenang. Baik pendengar, itu dia satu informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: πάτε να μα. Άργα και ρε παντιά. Τι σου την ατσάρα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Hei Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
4: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
4: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang

0: selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
4: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
4: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK

0: diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
2: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
3: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
4: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
2: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
6: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
5: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
7: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
6: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
11: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari.
10: Jadi kita sudah merasakan bahwa keluarga ini selama tidak ada pengaruh. Karena kita kan diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ryan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
12: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
13: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebenarnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
12: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Shaaraghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Shaaraghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
14: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
15: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri Kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang.

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan mimbar. Kami akan hadirkan mimbar agama Buddha. Dalam hal ini kami hadirkan ada dengan topik kediaman luhur dari Sri Panyang.

Selama rakit itu tidak diterjunkan, dimasukkan ke dalam sungai, ditumpangi dan dikayuh untuk menyeberang

dengan ular, main-main dengan ular. Dan Anda kemudian mencoba-coba untuk memegang ular. Selain Anda mencoba-coba untuk memegang, tidak mengerti teknik untuk memegang dan Anda memegang.

siapakah yang menjadi korban gigitan ular itu? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang menjadi korban gigitan ular itu? Karena salah memegang ular. Dan ular itu adalah dhamma ajaran agama Buddha yang salah dipegang. Ciri-ciri orang yang digigit ular itu adalah

dia lakukan? Yang dia lakukan, dia berusaha untuk menarik orang lain menjadi Buddhis. Menarik orang lain menjadi

ciri-ciri yang lain. Orang seperti itu sering menilai orang lain, tetapi dia tidak pernah atau sedikit sekali menilai dirinya sendiri. Ada satu lagi perumpamaan yang sangat baik. Perumpamaan ini bukan dari Sang

Agama Buddha dan agama lain, dharma seperti timbo. Dia hanya bermanfaat kalau dimasukkan ke dalam sumber air, ke sumur, dan digunakan untuk mengambil air. Dia tidak akan banyak bermanfaat kalau dibahas, didiskusikan. Meskipun mungkin itu ada gunanya untuk membuat timbo-timbo yang baru, supaya bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya dirinya sendiri yang menggunakan. Tidak banyak bermanfaat kalau itu diadu dengan timbo yang lain, dibangga-banggakan dengan timbo yang lain. Mirip, similar dengan perumpamaan rakit oleh Sang Buddha. Memang membicarakan timbo itu bermanfaat. Saudara bisa membuat timbo yang lebih baik, lebih praktis, yang mungkin lebih murah, bisa mengangkat air lebih banyak, dan orang lain bisa mempunyai timbo. Kalau tidak diselidiki, tidak dianalisa, tidak dibicarakan, tidak tahu. Tapi kalau hanya selalu diselidiki, dianalisa, dan dibicarakan,

Salah satu korban gigitan ular itu, seperti tadi saya katakan, congkak, arogan, sombong, kelewat bangga dengan

koma itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Dia tidak sadar, tetapi tidak meninggal. Pakai nafas buatan, makannya dengan infus, di blender dan sebagainya. Atau mungkin dia kena stroke.

tidak salah. Ya ada salahnya, tapi tidak salah sama sekali. Fenomena itu tentu ada sebabnya. Tetapi apakah bijak? Apakah baik memberikan komentar seperti itu? Kalau memang cara mengatakan baik, atau gunanya, sampai di mana gunanya? Sudah. Kalau nanti orang yang memberikan komentar itu suaminya atau istrinya atau anaknya terkena seperti itu, apa kata dia? Apakah dia bisa menjamin bahwa keluarganya tidak akan mengalami seperti itu? Apakah dia bisa menjamin bahwa dirinya tidak akan kena stroke, tidak akan koma berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak akan kecelakaan, tidak akan kena kanker? Karena itu sekarang dia memberikan komentar, coba lihat itu dia kena kanker, coba lihat itu dia kena stroke, coba lihat itu meninggalnya kecelakaan, karmanya cukup berat itu. Memang di satu sisi itu mendidik anak-anaknya, mungkin mendidik kenalannya untuk tidak berbuat jahat, supaya tidak berakibat seperti itu. Tapi kalau nanti dirinya kena seperti itu, istrinya kena seperti itu, suaminya kena seperti itu, anaknya kena seperti itu, apakah dia juga konsekuen mengatakan

kalau seseorang mengalami kecelakaan, kalau seseorang kena sakit berat, kalau seseorang meninggal misalnya tidak wajar,

yang menjaga keharmonian di dunia ini. Semua perbuatan berakibat, dan yang memetik akibatnya adalah mereka yang melakukan sendiri, tidak bisa dialihkan. Tetapi Sang Buddha mengingatkan, sangat sulit melihat jalannya hukum karma. Kalau seseorang bahagia sekarang, menderita sekarang, celaka sekarang, sebab dari perbuatan yang mana? Tidak bisa diketahui dengan pasti. Dan sebabnya bukan satu perbuatan, tapi banyak macam perbuatan yang saling mempengaruhi. Ada yang memperkuat, ada yang melemahkan, ada yang menunjang, ada yang menghancurkan, ada yang mereduksi, ada yang mendukung. Sehingga timbullah kecelakaan, timbullah keberhasilan, timbullah kesuksesan, timbullah kehancuran. Itu dari bermacam-macam kekuatan karma berakumulasi. Hanya seseorang yang sudah mencapai penerangan batin sempurna atau pencerahan batin sempurna, mencapai bodhi, dia bisa melihat karma-karma mana yang bekerja, karma mana yang kuat, karma mana yang menunjang. Sebelum seseorang mencapai

suara, sekarang saya mengawal. Lalu setelah itu bagaimana? Kalau Anda, kalau orang tua Anda, kalau family Anda melihat orang menderita, melihat orang sengsara, melihat orang kecelakaan, dan mereka mengerti sekali agama Buddha, mengerti dhamma, mengerti hukum karma, hukum sebab akibat, spontan memberikan komentar, coba lihat itu karmanya lagi berbuah, coba lihat itu karmanya.

lebih luhur dan mulia. Kalau keluarga Anda, Anda sendiri melihat yang lain menderita, melihat yang lain kena stroke, melihat yang lain kecelakaan.

akan mungkin kita membaca paritas tidak-tidaknya, dan kemudian kita berusaha untuk melakukan patanan, bertekad

kesalahan kepada segala sesuatu karena dia menganggap orang lain gak bisa menilai. Menilainya ya hanya wah, sedang dicoba oleh Tuhan.

Kalau kebiasaan ini saudara lakukan terus-menerus mulai sekarang, nanti begitu saudara melihat orang lain menderita, orang lain celaka, orang lain kesusahan, spontan filosofinya akan muncul lebih dahulu. Bukan karunia, bukan kasih sayang. Sifat saudara menilai, memberikan penilaian, memberikan hukuman akan muncul lebih dahulu. Spontan itu, karena menjadi kebiasaan. Bukan sifat, aduh kasihan, dengan cara apa saya bisa membantu mereka, dengan cara apa saya bisa mengumpulkan teman-teman saya untuk membantu mereka, meskipun mungkin hanya support mental. Syukur bisa memberikan sedikit materi untuk meringankan mereka. Dan kalau tidak diingatkan, kalau tidak didorong, kalau tidak dipelopori, kalau tidak ditakut-takuti, mungkin sikap menolong itu akan jauh ketinggalan. Karena umat Buddha sering membiasakan dirinya untuk menganalisa lebih dahulu, mengadili lebih dahulu, menilai lebih dahulu, tidak menolong lebih dahulu. Nanti, apakah itu bukan tafsiran pada sendiri? Nanti dulu, saudara. Ini bukan tafsiran Banyawaru. Saudara pernah mendengar Brahma Wihara? Brahma Wihara itu empat, tidak satu. Wihara artinya tempat kediaman, artinya terlek wihara. Dan tempat kediaman makhluk-makhluk disebut wihara, ya terutama makhluk manusia. Hanya kemudian wihara

Wihara Fiyah, wihara itu artinya tempat berdiam. Latar lengkap Brahma artinya dewa yang amat luhur. Mengapa dia menjadi dewa yang amat luhur? Sebelumnya dia adalah manusia. Setelah kematian dia dilahirkan di alam yang amat luhur. Dan di alam dewa Brahma itu tidak ada jenis seks lagi, tidak ada pria, tidak ada wanita lagi. Fisiknya juga tidak seperti fisik kita, hanya sinar-sinar. Dan umurnya berkalpa-kalpa. Planet bumi terbentuk, berbilion tahun bertahan, hancur terbentuk planet yang baru, hancur terbentuk planet yang baru, hancur kembali. Dewa Brahma itu masih belum berakhir umurnya. Sehingga kadang-kadang mereka merasa kekal, mereka merasa awal, mereka merasa pencipta, mereka merasa papa dari segalanya. Karena umurnya lewat panjang, dia juga bukan pria, bukan wanita, dia merasa di atas segala-galanya. Tapi mereka muncul sebagai dewa Brahma karena sebelumnya juga manusia. Manusia yang bagaimana? Yang mengembangkan empat sifat yang luhur tanpa batas. Unlimited. Siapa saja yang mengembangkan empat sifat yang tanpa batas ini, sampai pada keadaan yang tertinggi yang bisa dikembangkan oleh pikiran manusia,

Karena itu Brahma Wihara sering diterjemahkan tempat kediaman yang amat luhur. Tetapi secara tempat kediaman itu, Brahma Wihara di dalam pengertian ini tidak mengacu kepada tempat, lebih mengacu kepada kondisi.

siapa saja yang mempunyai mental tertentu. Meskipun dia belum meninggal, fisiknya masih sebagai manusia, tapi pikirannya sudah seperti Brahma. Apa yang harus dikembangkan dengan tanpa batas? Empat hal. Metta, karuna, mudita, upekkha. Banyak keluarga Buddhis yang kalau anak-anaknya lahir dinamakan metta, karuna, mudita, upekkha. Nah kalau anaknya hanya dua, tidak lengkap nanti. Ya harus empat. Supaya lengkap ya, tidak hanya metta saja, tidak hanya metta karuna saja. Metta karuna mudita upekkha. Ya sekedar nama, karena empat-empatnya ini harus ada, harus dikembangkan secara bersamaan. Bukan berarti kalau yang namanya metta, hanya metta cukup, yang namanya karuna, hanya karuna cukup, yang namanya upekkha, hanya upekkha cukup, ya hanya sekedar nama. Dan urutannya begitu secara metta, karuna, mudita, upekkha. Di zaman Sang Buddha ada mitologi. Mitologi itu kepercayaan masyarakat yang sudah dianggap sebagai sungguh-sungguh ada. Bahwa Dewa Brahma itu bermuka empat. Bermuka empat, tidak bermuka dua, dan tidak bermuka muka. Sehingga dia bisa melihat empat penjuru setiap saat. Sang Buddha memberikan tafsir yang berbeda, memberikan makna yang berbeda. Anda bisa lahir menjadi Dewa Brahma kalau Anda meng

bersinar waktu malam kalau siang hari tidur ini. Simbol. Maka Sang Buddha menerjemahkan bahwa Brahma berempat muka itu kalau Anda mengembangkan empat muka dari sikap mental Anda, metta karuna mudita upekkha. Banyak ajaran-ajaran yang ada di zaman Sang Buddha itu Sang Buddha ambil, kemudian Sang Buddha memberikan makna yang baru, memberikan aliran darah yang baru. Tidak menolak sepenuhnya, meskipun ada yang ditolak secara total.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Hei Win, sudah jam berapa ini? Hei, kenapa belum pergi sekolah? Mama, sudah jam 8 pagi dan ini. Bukankah kamu masuk jam 7?
3: Wih, ya ampun, sabar kak. Tanggung ini, aduh. Saya udah main game ini. Kalau poin saya sudah cukup, saya dapat untung pasti.
2: Astagfirullahaladzim, Win. Lebih baik kalau itu sekarang ke sekolah. Buka siang berhenti main game itu. Atau saya lapor nanti kau sama papamu ya, atau sama gurumu.
3: Jangan kak Yun.
2: Kau tahu kak itu Win, main judi online yang kau mainkan sekarang ini melanggar undang-undang pidana dan juga IT. Tahu hukumnya penjara.

0: Kau tahu, hukumnya penjara itu. Mau kau di penjara?
1: Ayi, saya tidak mau, Kak. Saya tidak mau masuk penjara. Saya mau sekolah.
0: Makanya mulai sekarang itu berhenti main-main game-game judi online seperti itu di HP-mu ya. Ingat ya, masa depanmu itu ditentukan dengan kebiasaanmu saat ini. Kalau kau lanjut mainkan judi online-mu itu, bisa-bisa itu habis barang-barang di rumah itu kau jual. Kau mau, Kak? Banyak orang itu gara-gara judi online itu so habis uang, akhirnya cari modal itu ambil-ambil barang-barang di rumah. Ya Allah.
2: Berbagai bentuk permainan yang mengarah perjudian pada berbagai platform di berbagai media online, medsos, berdampak hukuman bagi pelaku. Stop kegiatan judi online sekarang juga.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio dengan judul Kurir Tengah Malam dari RRI Ambon.
4: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya! Gila!

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
3: Iya Ninai, aku cium juga. Bau apa ya?
2: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
3: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang enggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti enggak bikin bau gini.
4: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, ya tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Yalah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, nah tuh, apa?
2: Yuk ah, cepun.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurung yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurung pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kami Dong Pro 1 RRI Toli-Toli di malam hari ini dengan penyiar Anda Sally ya, yang bertugas menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini sudah beristirahat atau mungkin baru ingin beristirahat. Selamat malam semuanya. Semoga di malam ini saya jumpai sehat, tidak kurang satu apapun. Tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Halo, apa kabar? How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh. Kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat ini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Alamak.
3: Waduh,

0: Cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Sandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22:17 waktu Indonesia Tengah, kami mohon maaf ya untuk karaoke udara belum dapat kami selenggarakan untuk malam hari ini. Untuk itu kami akan hadirkan suguhan musik menemani suasana malam istirahat Anda bersama keluarga tercinta.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Tahukah Anda? Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, merenung, dan juga mengumpulkan kembali semangat untuk menyambut hari esok. Temani waktu santai Anda bersama kami tentunya dalam rangkaian siaran malam ini yang tentunya menghadirkan berbagai musik, inspirasi, serta lagu-lagu pilihan yang menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan penyiaran Dasyali yang bertugas untuk malam ini, saya akan terus hadirkan suguhan musik menemani Anda untuk malam ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
2: Ih, kok tidak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas, mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
1: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
3: sudah.
1: Kena panas.
3: Ke sana kah, bagaimana kah?
2: Tuh, lama sekali.
1: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
2: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
4: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh, no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
4: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
5: Malam yang tenang terasa lebih lengkap dengan alunan musik yang menyentuh hati. Dan tentunya saya hadirkan lagu-lagu pilihan yang cocok menemani waktu istirahat Anda. Semoga dengan melodi yang saya pilihkan dapat menjadi teman yang menenangkan sebelum Anda beranjak untuk beristirahat. Masih di Pro 1, saya hadir di ruang dengar Anda pendengar dengan kebersamaan Sili untuk malam hari ini.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga

Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Malam semakin larut, tentunya satu persatu aktivitas sudah ditinggalkan dan ada beberapa waktu, beberapa saat mungkin bisa lebih berbicara kepada diri sendiri bahwa apa yang belum sempat dicapai hari ini bisa lebih diupayakan untuk esok hari, namun tidak memaksakan diri untuk hari ini, sehingga kita memberi kesempatan kepada diri kita, ya, kepada tubuh kita untuk beristirahat, untuk melihat lingkungan sekitar bahwa apa yang kita lakukan hari ini insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik, dan mudah-mudahan hasil yang baik ini akan berjalan terus menerus sampai di esok hari. Malam ini pendengar, saya masih hadir untuk Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada Anmes, Andai kau datang kembali akan hadir untuk Anda.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Ri, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini, Ri, duduk nih di sini, Li.
2: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
1: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
2: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
1: Kenapa emang, Li?
2: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
1: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.
0: Iya.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.